dan yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, dan ingin sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, DM Viko di 08215568003. Ya, tetap kita saat ini sudah masuk di jam kedua ya, responer semuanya. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Dan ya seperti biasa, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas tema kita, dan stay tune di 93,0 FM.

0: Di harus kabang lo ko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter! Dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Ya, pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi bersama Viko ya, yang saat ini semangat banget nih. Tentunya buat nemenin ruang dengar responder di pagi hari ini. Ya, buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang sedang merantau mungkin jauh dari kampung halaman atau jauh dari orang-orang tersayang saat ini. Mungkin mereka sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko ya di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Ya, assalamualaikum Bang An.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, bagaimana Bang An?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, mau kirim lagu apa pagi hari ini Bang An?
1: Pagi ini arti sahabat sama Upton Girl.
0: Oke, okay, Westlife Upton Girl ya. Oke. Okay. Siap, terima kasih. Sama
1: arti sahabat.
0: Siap. Sama ya.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat Kak Viko yang siaran.
0: Oke, siap, thank you.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya, sampai selesai nanti.
0: Siap. Terima kasih Bang An sudah bergabung pagi hari ini ya. Lagunya kan segera Viko putarkan nanti ya Bang An ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang An yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kita kembali ngebahas tema kita. Responnya kita perlu luruskan dulu di satu mitos, di mana banyak orang berpikir bahwa orang yang konsisten itu selalu termotivasi. Padahal kenyataannya adalah orang yang konsisten juga sering ya kehilangan motivasi. Bedanya mereka tidak menunggu motivasi datang untuk bergerak. Maka tetap melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun sedang tidak bersemangat. Seorang pelari tidak selalu ingin berlatih setiap pagi. Seorang penulis tidak selalu punya inspirasi setiap hari. Seorang pekerja juga tidak selalu bangun dengan semangat luar biasa setiap hari. Tetapi mereka tetap hadir, tetap menjalankan tanggung jawabnya. Karena mereka tahu ya bahwa motivasi itu datang dan pergi, sedangkan kebiasaan bisa bertahan jauh lebih lama. Mungkin pagi ini responden semuanya sedang merasa lelah mengejar target. Ada yang merasa usaha selama ini belum menunjukkan hasil. Ada juga yang mulai ragu apakah perjuangannya akan membawa perubahan. Percayalah bahwa perubahan besar dalam hidup terjadi secara diam-diam. Ya, buat responden semuanya, Viko akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Bang Aan, arti sahabat, dari Niji dan Upton Girl dari Westlife akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi. Dimanapun berada responan semuanya, ya Viko berharap apapun yang responan lakukan hari ini berjalan dengan baik dan responan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan ya, kita kembali ngebahas tema kita di pagi hari ini tentang bagaimana caranya supaya kita itu konsisten ya. Dan tadi kita sudah berbicara tentang bahwa konsisten itu penting nih buat kehidupan kita. Jangan ngelakuin satu hal terus kita akhirnya ya tidak konsisten, akhirnya semua plan kita dari awal akhirnya hancur ya. Jadi semakin terlihat bahwa tantangan terbesar dalam hidup seringkali bukan memulai, melainkan bagaimana caranya supaya kita bertahan. Jadi bertahan juga ya salah satu hal yang harus kita kerjakan. Coba nih ketika kita kembali beberapa hal yang pernah berhasil responder lakukan atau kita lakukan. Mungkin dulu belajar mengendarai sepeda awalnya sulit banget, berkali-kali kehilangan keseimbangan, berkali-kali hampir menyerah. Tetapi karena terus mencoba, akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dilakukan tanpa berpikir. Begitu pula dengan banyak hal dalam hidup ya, kemampuan, kebiasaan, kepercayaan diri, semuanya tumbuh karena pengulangan. Sayangnya kita hidup di zaman yang serba cepat. Pesan terkirim dalam hitungan detik, makanan datang dalam beberapa menit, film bisa diputar kapan aja. Akibatnya tanpa sadar kita mulai berharap hasil yang cepat untuk segala hal. Ya, responder padahal hal yang berharga dalam hidup memiliki satu kesamaan, mereka membutuhkan waktu, kepercayaan yang membutuhkan waktu, karir membutuhkan waktu, kesehatan membutuhkan waktu, hubungan yang sehat membutuhkan waktu, dan versi terbaik dari diri kita juga membutuhkan waktu. Intinya semua itu memerlukan waktu. Apa nih waktu yang bisa responder lakukan dalam kehidupan responder semuanya? Kiranya apabila responder lakukan ya berjalan dengan baik, tentunya responder semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini responder enjoy menikmati segala hal yang sudah ada. Dan stay tune di 93.0 FM, Viko bakal balik lagi buat nemenin pagi responder semuanya sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Kita sudah masuk di segmen terakhir sebelum Viko akan closing program Semangat Pagi di hari ini ya. Ya, Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 8 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Ruang Lapat Dilo yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Pukul 9 pagi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 di Aula Balitbangda Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan Balitbangda. Pukul 10 pagi, Undangan Rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 10 pagi yang sama, undangan Barale Bataga Kudo-Kudo Surau Parupua di Surau Parupua Ulakan Tapakih yang dihadiri oleh Kadinsos. Pukul 10 pagi yang sama, Zoom Meeting Undangan Rakyat RDP dan RDPU Komisi 2 DPR RI yang dihadiri oleh Asda 2, Asda 3, dan Kabak TPKS. Ya, respon semuanya. Ya, spesial hari ini kita ngebahas tentang konsisten. Ya, dulu-dulu kita dari minggu yang kemarin kita ngebahas tentang konsisten, tapi enggak selalu tuntas ya. Dan di hari ini kita melihat bahwa bertahan itu adalah salah satu kunci di mana kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena kalau kita jujur aja ya, yang membuat banyak orang berhenti itu bukan karena medannya yang sulit, justru karena rutinitas yang dijalani terasa biasa-biasa aja. Hari Senin kerja, hari Selasa kerja, hari Rabu masih kerja, ya Kamis juga begitu, ngerjain tugas yang sama, perjalanan yang sama. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apa sih sebenarnya, apakah semuanya ini ada hasil? Padahal justru di saat-saat yang membosankan itulah konsistensi kita itu sedang diuji. Apakah kita pribadi yang konsisten atau tidak? Dimana semua orang bisa bersemangat ketika sesuatu yang masih baru. Contoh pasang planning di awal bulan Juni, ya kan, aduh pengennya di satu bulan ini olahraga full, tapi di minggu pertama oke, minggu kedua sudah macet-macet gitu ya. Jadi semua orang itu bisa termotivasi ketika ada pujian, semua orang bisa bekerja keras ketika hasilnya langsung terlihat. Dan bagaimana nih kalau tidak ada pujian dan tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi tidak semua orang mampu melangkah ketika tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan, tidak ada perubahan yang langsung tampak. Ya, sama dengan kita melihat ya, ilustrasi yang Viko berikan adalah petani menanam benih dan harus menunggu berbulan-bulan sebelum panen. Kalau di kebiasaan, karena ya mengingat bahwa orang tua Viko itu adalah petani, jadi kalau berladang itu ya hampir mau nunggu setengah tahun dulu baru memetik panennya gitu ya. Jadi ya, nanam misalnya di bulan berapa, di bulan 6 ya, jadi manennya itu ya sekitar di bulan 12 atau di bulan 1 di tahun depannya gitu ya. Jadi konsisten ya, guru mengajar dari tahun ke tahun tanpa murid ya, mana yang kelak akan sukses kan kita nggak tahu nih. Jadi tetapi yang guru bisa lakukan adalah konsisten mengajar hal yang baik supaya murid-muridnya bisa merasakan yang namanya ya mungkin tercapailah semua cita-citanya gitu ya. Jadi banyak pekerjaan paling penting dalam hidup memang tidak memberikan hasil instan, tetapi hasilnya tetap ada. Sekali lagi tadi segmen sebelumnya dikatakan bahwa semua hal itu butuh waktu. Hubungan yang baik itu butuh waktu, pekerjaan yang baik itu butuh waktu, belajar supaya pintar itu butuh waktu, semuanya butuh waktu. Jadi respon semuanya, jangan jatuh cinta pada tujuan, jatuh cintalah pada proses yang membentuk respon semuanya untuk pribadi yang lebih kuat.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Respon semuanya, balik lagi. Dan tiba saatnya kita akan closing dulu ya program Semangat Pagi, karena Viko percaya Respon semuanya udah gak sabar ya nunggu program Ruang Pagi. Oke, terima kasih buat Respon semuanya sudah meluangkan waktu mendengarkan program Semangat Pagi, di mana tadi pagi kita bahas ya, hari ini kita bahas tentang cara konsisten. Dan ya, Viko ingin kita merenung bersama tentang pentingnya konsistensi dalam kehidupan kita ya. Ingat, hidup itu tidak selalu tentang melompat jauh ke depan. Terkadang yang paling penting adalah memastikan kita tetap melangkah, meski pelan, meski kecil, yang penting tidak berhenti. Ya, saat responnya semuanya menjalani aktivitas hari ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap usaha, rayakan setiap kemajuan, dan percayalah bahwa proses yang sedang responor jalani hari ini akan menjadi cerita keberhasilan di masa depan. Ya, kalau pengen ceritanya baik di masa depan, maka lakukan yang kita sudah bahas, yaitu bertahan sekalipun di tengah kesulitan. Kalau gak ada yang muji gimana? Bertahan, konsisten. Terus kalau gak ada sanjungan juga, ya banyak orang kalau disanjung, wah semangatnya powerful banget ya. Tapi kalau udah gak disanjung, udah letoy nih, kayak apa ya, kayak kangkung yang direbus gitu ya. Oke, responnya semuanya tetap bertahan. Kalau pengen ceritanya bagus untuk masa depan dan untuk bisa diceritakan oleh anak-anak ya, nanti kalau buat respon semuanya udah nikah gitu ya. Jadi ya, konsisten dan bertahanlah di tengah kesulitan yang kita alami. Ya, Viko pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan respon semuanya di pagi hari ini. Dan sesudah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani respon semuanya, supaya respon juga semangat dalam menjalani aktivitas respon semuanya sepanjang hari ini. Kalau ada yang nanya apa sih yang akan dibahas tema Ruang Pagi, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang relate dengan kehidupan yang kita alami sepanjang hari. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan tetap konsisten dalam melakukan hal-hal baik, karena siapa yang setia pada proses pada waktunya akan menikmati hasil. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi, responers. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, di hari Senin? Ya, Cila kembali mana-mana ya responers pastinya ya di program Ruang Pagi hingga pukul 10 pagi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol spesial banget di hari ini karena cukup ringan ya topik kita ya. Boleh banget untuk responers bergabung di pagi hari ini bersama Cila karena kita akan membahas kira-kira apa sih hal yang bikin responders ill feel dan alasannya kenapa. Boleh ya untuk memberikan tanggapannya, memberikan komentarnya ya untuk mungkin topik kita di pagi hari ini. Bisa share ke Cila juga, boleh melalui live TikTok karena Cila lagi live juga ya di akunnya Respon Radio 93,0 official, atau juga bisa membagikan tanggapannya, men-sharingkan komentar tentang topik kita di pagi hari ini di kontak 0821-5566-8003 atau melalui WhatsApp 0811-6622930. Selamat pagi responders yang ada di live TikTok pagi-pagi sudah mampir, udah menyapa, ada Kak Theo juga, ada Kak Yuda, ada Kak Pia, ada Kak Derim juga, ada Diar. Wow, selamat pagi semuanya ya. Berharap sehat-sehat ya. Boleh ya untuk bergabung. Hai, selamat pagi Bang Ardi. Bang Ardi pagi-pagi sudah mampir di live TikTok Respon Radio ya. Buat kamu yang belum bergabung, silakan bergabung ya. Boleh menanggapi topik kita di pagi hari ini juga karena topik kita cukup familiar juga di dalam kehidupan kita dan relate ya yang kita mungkin rasakan ataupun dalam berteman, dalam berrelasi dengan orang-orang. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak suka atau ill-feel ya jadinya gitu ya. Dan mungkin boleh banget untuk responders bisa memberikan komentarnya kenapa ill-feel, alasannya apa. Dan kita akan sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol di program pastinya Ruang Pagi. Hai Sultan, wow. Halo, Papua hadir katanya. Wow, terima kasih Bang Sultan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Berharap sehat-sehat semua. Dan juga ada Kak Angling. Nah, responder semua, ternyata memang kalau berbicara tentang ill-feel ya, pasti kita semua pernah ya. Pernah gak sih gitu ya, kalau misalnya lagi kita asik kenalan dengan orang-orang gitu ya, apalagi sama orang-orang baru gitu ya, yang gak kita kenal, terus kita ngobrol. Mungkin nyambung ya, kalau kita ngobrol terus awalnya kita ngerasa wah cocok banget nih, tapi tiba-tiba udah asik banget, udah nyambung gitu ya, udah ngerasa cocok, rasanya tuh kayak hilang begitu saja. Pernah gak sih gitu ya? Bukan karena dia berubah sebenarnya, bukan karena orang itu berubah jadi orang lain, bukan ya, tapi karena ada satu atau dua hal kecil yang mungkin kita langsung agak ill-feel sama dia. Padahal udah cocok, udah nyambung, udah akrab, udah dekat gitu ya, udah kenal gitu. Tapi karena ada satu atau dua hal-hal kecil gitu ya, akhirnya kita langsung ill-feel nih responders. Nah, ternyata hal-hal seperti ini sering banget terjadi di dalam hubungan pertemanan. Ayo. Terus ada yang pacaran juga ya, atau mungkin lagi PDKT gitu ya, pacaran. Dan bahkan relasi sehari-hari kita sama orang-orang nih. Tapi sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok kita bisa ill feel gitu ya? Ternyata ill feel itu singkatan dari hilang feeling. Disingkat gitu ya. Terus alias perasaan suka atau nyaman yang tiba-tiba akhirnya kita menurun gitu ya. Perasaan kita menurun sama orang-orang mungkin yang kita temui, atau sama teman-teman kita, sama keluarga kita, saudara dan segala macam. Biasanya bukan karena satu hal yang cukup besar gitu ya, tapi karena akumulasi hal-hal kecil yang mengganggu kita. Betul sekali. Dan menariknya ternyata responden, setiap orang punya pemicu ill feel yang berbeda-beda. Nah, ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita ngerasa banget ini gue ill feel nih gitu ya. Sering mungkin bikin orang ill feel dengan kita gitu ya, atau mungkin orang atau kita nih yang merasakan ill feel kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita kenal gitu ya. Ternyata salah satunya yang bikin kita ill feel
kita kurang menjaga kebersihan diri. Nah, mungkin ada yang acuh tak acuh dan menganggap hal biasa aja lah gitu ya, nggak terlalu dipeduliin gitu ya respons. Apalagi kita yang mungkin punya relasi teman yang cukup banyak, kalau misalnya kita kurang banget menjaga kebersihan diri itu cukup mengganggu gitu ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita pun juga pasti ada rasa-rasa nggak enak gitu ya, nggak nyaman dengan diri kita gitu. Apalagi kalau kita seorang public speaking atau mungkin seorang yang cukup performance-nya itu luar biasa gitu ya, banyak ketemu dengan orang-orang gitu ya di luar sana, link-link pertemanannya cukup banyak gitu. Kalau misalnya kita kurang banget menjaga kebersihan diri ya, misalnya mungkin bau badan atau penampilan yang terlalu tidak kita rawat gitu, karena kita ngerasa ya gak terlalu penting dan segala macam gitu, kita mengabaikan hal-hal kecil ini. Kenapa kita bikin ill feel gitu ya? Karena secara alami nih responders, kita lebih nyaman dengan hal-hal yang bersih dan rapi. Betul banget. Itu yang bikin kita merasa aman dan nyaman gitu. Kalau misalnya kita gak menjaga kebersihan gitu ya, gak menjaga mungkin diri kita gitu ya, jauh dari rapi, jauh dari kebersihan gitu, akhirnya orang-orang tuh makin ill feel gitu ya, akan ill feel sama kita. Aturannya kita mungkin nyaman sama mereka, cocok sama mereka, nyambung kalau ngobrol dan segala macam, berteman dengan baik sama mereka. Tapi karena satu hal kecil ini kita abaikan gitu, kita ngerasa gak penting, akhirnya orang-orang ill feel jadinya ya sama kita, dan mungkin itu merusak pertemanan kita, merusak relasi hubungan kita, mungkin kesempatan-kesempatan yang ada itu ya kita akhirnya nggak dapat karena ya itu, karena hal kecil itu kita nggak memilikinya gitu ya. Jadi memang cukup sensitif ya kalau kita membahas tentang ill feel ini. Tapi kita mau belajar kenapa penting banget gitu ya, kita harus mengetahui kenapa orang-orang ill feel ya sama kita, mungkin karena ini dan segala macam. Karena kan kita nggak tahu, kadang ada orang yang nggak terbuka gitu ya, nggak langsung ngasih tahu, oh kamu gini. Ada orang-orang yang diam aja atau kak langsung menghindar atau menghilang dan segala macam gitu. Jadi ini yang satu-satunya mungkin di program Ruang Pagi inilah kita boleh membahas topik seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mengetahui dan begitu pentingnya, perlunya untuk kita menjaga ternyata ya kebersihan diri kita. Apalagi kita seorang yang cukup banyak orang-orang yang kita kenal ataupun banyak teman-teman kita yang kita mungkin bangun ya relasi kita dengan mereka gitu. Wah, terima kasih Bang Ardi ya. Bang Ardi bilang pagi-pagi bahas ilfil, apa sih ilfil sebenarnya? Nah, ya itu tadi di awal sudah Cila bacakan ya, ternyata singkatan dari ilang feeling gitu ya. Perasaan suka kita sama orang, nyaman kita yang kayak tiba-tiba akhirnya nurun gitu karena ada satu atau dua hal nih Bang Ardi ya. Jadi memang ilfil ini disingkat gitu ya supaya lebih efektif mungkin penyebutannya ya, lebih mudah gitu ya. Buat kita sebut gitu. Hai Gondal Gandil. Oke, Gondal Gandil, terima kasih ya kamu sudah menyapa di radio respon ya, respon radio di pagi hari ini di live TikTok, sudah bergabung juga. Terima kasih ya buat respons yang lainnya yang belum bergabung, boleh ya untuk bergabung di pagi hari ini dan memberikan tanggapan komentarnya tentang topik kita di pagi hari ini ya. Hal apa yang paling kamu, yang bikin kamu ill feel dan alasannya kenapa? Kita akan kembali, silakan kembali pastinya ya setelah kita mendengarkan lagu berikut ini.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

bergabung di live TikTok ya, di Respon Radio 93,0 official. Nah ternyata memang kalau misalnya kita ketemu orang, ada banyak hal yang mungkin membuat kita akhirnya ill-feel gitu ya. Ya memang salah satunya ketika kita merendahkan atau mengejek orang lain gitu. Kenapa sih kita kayak akhirnya ngerasa aduh gue ill-feel banget gitu, karena dia tuh ngerendahin, dia gak menghargai orang lain gitu ya. Hubungan yang sehat butuh rasa hormat soalnya nih menurut saya misalnya ya. Terus bukan perasaan direndahkan gitu, harusnya kita menghargai, harusnya kita menghormati satu sama lain gitu ya. Kita mungkin boleh bercanda, tapi bercandanya jangan sampai menyakitkan orang lain, menyakitkan hati mereka gitu ya, ataupun menyindir-menyindir mereka gitu ya. Nah jadi ini yang muncul akhirnya ya, ill-feel, rasa ill-feel ini kepada orang-orang yang kita temui. Nah selanjutnya, terlalu egois dalam percakapan. Siapa nih yang mungkin yang beberapa poin yang tadi sudah dibahas ya, ada yang merasa ya, mungkin responers yang lagi dengerin Cila di program Ruang Pagi, iya benar lagi, gue ill-feel banget nih gitu. Kalau orang yang kita temui dia suka merendahkan gitu ya, ngejek orang lain gitu ya, atau mungkin dia gak jaga kebersihan dirinya gitu ya, harusnya dia jaga karena dia sering ketemu banyak orang, orang-orang yang baru lagi, apalagi orang-orang yang punya jabatan gitu dan segala macam. Mungkin ya responders mengalami hal yang sama yang Cila sebutkan poin-poinnya. Nah selain itu, terlalu egois dalam percakapan. Karena kenapa? Semua obrolan kan selalu tentang dirinya sendiri gitu. Jadi dia bahas aku dan aku gitu ya. Dia gak pernah bahas orang lain gitu ya. Mungkin kamu hari ini luar biasa ya, kamu dan segala macam. Tapi selalu dia, aku hari ini tentang dia terus, semua tentang dia. Nah tidak memberi ruang orang lain untuk berbicara. Jadi dia terus, dia melulu yang ngomong gitu ya. Kayak dia pengen orang-orang terus mendengarkan dia gitu ya. Kenapa kita ill-feel sama orang-orang yang seperti ini? Karena itu manusia sebenarnya pada dasarnya butuh didengar nih responders, bukan hanya mendengar satu arah terus menerus. Betul. Nah kalau kita dengerin orang satu terus yang ngomong gitu ya, kita juga gak ngomong, ngantuk kan ya. Akhirnya kita jenuh, bosan, dan memang rasa nyaman kita tuh akhirnya menurun gitu sama orang. Padahal mungkin di sisi lain dia pintar gitu ya, dia hebat, tapi karena dia egois, dia gak mau dengar orang juga, akhirnya pun kita akhirnya ill-feel ya sama dia gitu. Wow, memang ada beberapa macam hal gitu ya yang bikin kita ill-feel sama orang, dan mungkin responders juga merasakannya. Nah berharap dengan kita mengetahui bahwa ternyata aku gak nyaman ya kalau diginiin, nah kita gak boleh gituin ke orang lain gitu. Kalau misalnya kita, aduh gue gak nyaman nih dia gak menjaga kebersihan dirinya, nah kita juga harus menjaga kebersihan diri, karena kita juga pasti bersosialisasi kan, pasti berrelasi, berkomunikasi dengan orang-orang. Kalau kita tahu rasanya ternyata gak nyaman, gak enak, kita juga harus belajar dan memperbaiki atau mengoreksi diri kita, apakah kita sudah menjaga kebersihan diri kita, apakah kita suka ngomong sendiri tanpa mendengarkan orang lain gitu ya, apakah kita suka mendengarkan ataupun tidak menghargai, menghormati atau mengejek orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini yang mungkin kita bisa pelajari dari orang-orang yang kita temui ya. Wow, berharap responders di program Ruang Pagi ini kita juga banyak belajar, dan pastinya responders semua seperti Bang Aldi yang disharingkan juga di pagi hari ini di live TikTok gitu ya. Kalau Bang Ardi, aku tuh gak suka kalau Bang Ardi kurang suka, kurang pede gitu ya, kalau misalnya kantong kering gitu ya. Karena di saat-saat momen itu ketika kantong kering, Bang Ardi kurang pede nih responsnya. Berarti Bang Ardi sangat-sangat berjuang dan berusaha mengusahakan supaya tidak kantong kering ya. Wow, luar biasa. Nah ini ada lagu Batas dari Sebatas Senja yang berjudul Kita Usahakan Lagi nih. Nah untuk Bang Ardi mungkin yang lagi berusaha supaya tidak kantong kering, supaya percaya diri terus ya Bang Ardi.

Ya, Pulih dari Bilau Band. Buat Tio ya, yang lagi saat ini terluka, ya, yang lagi galau nih. Berharap bisa menghibur ya Tio ya, berharap bisa pulih gitu ya. Hatinya juga yang mungkin terluka, katanya lagi terluka nih Tio. Semoga bisa cepat pulih ya hatinya. Makasih Tio sudah bergabung di pagi hari ini. Dan juga ada Kak Yosi, ada yang memberikan komentarnya juga ya, tanggapannya di pagi hari ini di program Ruang Pagi, di mana kita lagi membahas tentang hal yang bikin kamu ill feel. Boleh banget ya buat responders yang belum bergabung untuk bisa bergabung. Hai Kak Alvan, ada Bang Rusdi juga nih, katanya kakak pernah gak sih misalnya kalau lagi ngomong terus ada aja yang nyela omongan kita gitu ya. Itu rasanya gimana ya, kayak gak dihargai. Betul sekali, jadi memang rasanya gak enak banget ya, gak nyaman buat kita. Kita lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada yang motong, ada yang cut. Akhirnya yang kita omongin pun kalau kita lanjutin lupa jadinya ya. Akhirnya kita jadinya gak enak gitu, kayak udah gak mood gitu, udah gak pengen ngomong lagi karena udah dipotong, udah di nyela sama orang lain gitu. Nah, berharap kita tidak melakukan seperti itu ya responders, karena rasanya tidak enak kalau kita digituin ya, rasa gak dihargai. Terima kasih buat Bang Rusti 26 nih yang bergabung di pagi hari ini. Dan juga buat Alvan, ada juga responders lainnya. Terima kasih ya buat kesetiaannya. Hai Indri gitu ya, udah bergabung di pagi hari ini. Wow, luar biasa. Nah, di WhatsApp juga ternyata ada yang bergabung nih responders. Kita langsung saja bacain ya. Nah, ada siapa nih? Oh, ada Bunda Dua Putri. Selamat pagi Bunda. Pagi Nak Cila katanya. Kalau Bunda Dua Putri yang membuat masalah kita ill feel sama teman, ya pas masalah ketemu ujungnya obrolannya bahas masalah pinjam uang. Wow, yang kedua masalah penampilan, terutama bau badan dan bau nafas. Nah, itu jadi satu faktor yang buat orang ill feel. Wow, terima kasih Bunda Dua Putri sudah bergabung memberikan tanggapan komentarnya ya mengenai topik kita di pagi hari ini. Memang agak sensitif ya kalau misalnya membahas tentang ill feel gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat kita. Perasaan suka tapi akhirnya turun gitu ya. Jadi gak nyaman, jadi gak suka gitu ya. Akhirnya kita malas lagi ketemu sama orang gitu, karena udah ngerasa udah ill feel sama mereka. Nah, memang masalah penampilan, masalah kebersihan diri gitu ya, cukup sensitif kalau kita ngasih tahu gitu ya. Tapi memang ada cara-caranya gimana sih kita ngerespon orang-orang yang lagi ill feel. Gak mungkin kita langsung menjawab, apalagi kalau kita masih butuh berteman sama mereka, masih pengen ngobrol sama mereka, pengen jalan-jalan sama mereka lagi gitu ya. Tetapi karena ada rasa ill feel itu, akhirnya kita menjauh gitu. Nah, gimana sih caranya, nanti kita akan bahas ya di segmen selanjutnya gitu. Makanya responders jangan kemana-mana gitu ya, tetap di respon radio, karena pembahasan kita spesial banget dan luar biasa ya, untuk kita bisa boleh tahu kenapa orang kok ill feel sama kita dan alasannya bagaimana kita bisa boleh untuk belajar dari itu ya. Nah, terima kasih Bunda Dua Putri sudah bergabung, berharap Bunda Dua Putri sehat ya dan lancar untuk aktivitasnya. Buat responders juga di pagi hari ini pastinya ya yang bergabung. Nah, Bunda Dua Putri pengen banget mendengar lagu ya yang berjudul Someone You Love ya dari Lewis. Oke, boleh nanti kita akan putarkan ya Bunda Dua Putri. Nah, memang responder selain kita belajar atau bersama-sama sudah mendengar ya tentang beberapa hal yang bikin kita ill feel, selain kita terlalu egois dalam percakapan seperti Bang Budi ya yang tadi merespon bahwa kita lagi ngomong tiba-tiba dinyela gitu ya omongan kita, akhirnya kita ngomongnya gak semangat lagi, gak mood lagi gitu, karena udah lupa juga ya beberapa yang mungkin kita pengen sampaikan. Nah, terus tidak peka terhadap batasan. Nah, misalnya chat terus tanpa melihat waktu.
Nah, siapa nih yang suka chat orang tengah malam gitu ya, orang udah pada istirahat gitu, atau maksa respon cepat. Kenapa sih dia slow respon, kenapa dia gak cepat gitu. Kita spam lah itu ya chatnya, atau kita call langsung chat dan segala macam telepon, coba berusaha sekuat mungkin supaya dia ngerespon. Nah, akhirnya mereka ilfeel gitu ya, karena itu kan mengganggu ruang pribadi seseorang dan membuat hubungan mereka akhirnya ngerasa kayak tertekan gitu ya, kayak dipaksa gitu harus menghadapi, harus kayak merespon gitu ya, dan segala macam. Nah, ini memang salah satu hal juga yang bikin orang-orang ilfeel, karena gak semua orang itu terbuka gitu ya, welcome. Ada orang-orang yang memang membagikan waktunya untuk diri sendiri ataupun pekerjaan lain, dan gak semua yang dia lakukan ataupun yang kita butuhkan respon terus, dia penuhi gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang tidak suka kalau misalnya tanpa melihat waktu mereka langsung ngerasa ini orang ini gak istirahat kah atau gimana gitu. Kalau kita misalnya lagi istirahat tengah malam gitu ya, di kontak dan segala macam, ini cukup mengganggu. Kecuali ada hal-hal yang satu atau dua hal yang urgent dan memang perlu diketahui oleh teman kita dan segala macam. Wow, masih bersama Cila pastinya ya di program Ruang Pagi. Terima kasih buat listeners yang sudah bergabung. Buat kamu yang belum bergabung, boleh ya untuk bergabung di program Ruang Pagi bersama Cila untuk menanggapi topik kita, hal yang bikin kamu ilfeel. Dan kita dengerin lagu dari Lewis ya, yang tadi di request oleh Bunda Dua Putri. Ya, yeah. Someone You Love.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita ternyata sudah di akhir atau di ujung ya, di jam pertama kita di program Ruang Pagi. Dan tidak terasa ternyata ya, waktu cepat banget berlalu. Tapi jangan khawatir responders, karena masih bersama Cila, masih menemani responders ya. Cila masih menemani responders di pagi hari ini di program Ruang Pagi dengan topik yang sama, hal yang paling bikin kamu ill feel. Boleh untuk memberikan tanggapan komentarnya ya, bergabung bersama Cila. Bagi responders yang belum bergabung, boleh ya untuk menghubungi di WA 0811662930 atau melalui kontak 0821556680003. Dan juga Cila lagi live TikTok nih, responders bisa ya untuk bergabung di akunnya Respon Radio 93,0 official. Dan kita akan mendengarkan lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Nah, buat responders yang mungkin lagi kangen sama seseorang ya, yang lagi rindu sama seseorang, ini khususnya buat anak-anak ngerantau yang lagi di luar kota, yang lagi gak sama keluarga, berharap lagu ini bisa mengobati rasa rindu dan kangen responder semua ya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, Remuk dari Anggi Carvalho ya, yang mengawali perjumpaan kita di jam yang kedua ini di program Ruang Pagi. Hatiku remuk nih dengar lagu Anggi di pagi hari. Kita akhirnya diremukkan dari siapa nih, Kak Julia ya, yang pengen banget mendengarkan lagu ini, lagu remuk nih. Ya memang sedih rasanya ya, apalagi kalau kita gak dihargai. Nah ini juga salah satu kita bagaimana kita bisa ilfeel sama orang ya, yang membuat kita mungkin gak dihargai dan segala macam. Nah ini sesuatu hal yang mungkin kita gak nyaman, gak suka gitu, karena ilfeel gitu ya. Kita lagi ngomong seperti siapa, Tio atau responders lainnya gitu ya, menyampaikan Rudy sampaikan bahwa kalau lagi ngomong gitu ya, lagi berbicara tiba-tiba dinyela gitu, akhirnya kita rasanya kayak ngerasa bahwa oh gue gak dihargai gitu, akhirnya kita remuk gitu ya hatinya ya. Tapi berharap kita gak melakukan hal yang sama ya, karena kita tahu rasanya sakit banget gitu, remuk gitu ya, kayak mau pecah gitu ya, ibarat gelas yang jatuh gitu ya, gelas kaca jatuh pecah gitu ya. Nah itulah mungkin rasanya ya, rasa-rasa ilfeel seperti ini juga mungkin yang kita alami buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah jadi responders, buat kamu yang belum bergabung, yang belum membagikan tanggapan atau komentarnya tentang topik kita di pagi hari ini, hal yang bikin kamu ilfeel, boleh banget ya bergabung. Tadi ada Kak Ian yang bergabung ya, Dean. Ian ini banyak banget namanya, ada Dean, ada Ian, tapi di akunnya beda lagi nih. Tapi gak apa-apa, asal kamu hatinya tetap direspon radio ya. Karena benar loh responders, Ian ini atau Dean ini nih setia banget mendengarkan respon radio ya. Tapi berharap ya Ian dan responders lainnya sehat-sehat dan lancar juga untuk beraktivitas. Berharap program-program yang kita sajikan ya, topik-topik yang kita bagikan bisa menolong, bisa membantu, bisa menghibur juga ya, lagu-lagu yang membangkitkan kita semakin untuk semangat ya, tetap semangat gitu ya menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Nah Ian bilang mengenai topik ini, dia berkomentar dia ilfeel kalau misalnya ada orang yang haus validasi, walaupun aku sendiri sedikit katanya. Dia juga merasakan haus validasi dengan orang, tapi sedikit, bedanya sedikit gitu ya. Tapi memang benar ya, orang yang haus validasi itu bikin keganggu juga sih, gak nyaman gitu ya, ilfeel gitu ya. Kayak akhirnya kita aduh gitu, kenapa harus butuh validasi dan segala macam. Ya percaya diri aja gitu ya. Setiap orang kan punya proses itu ya, ada kekurangan dan kelebihannya juga gitu. Tapi bagaimana kita bisa merasa bahwa oke, kita dihargai dan kita diakui. Kalaupun misalnya memang gak dianggap seperti itu, gak perlu kita kayak memvalidasi dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Tapi terima kasih loh Yan, buat kamu yang belum bergabung, boleh ya untuk bergabung. Karena Cila juga lagi live TikTok, bisa komen di komentarnya di TikTok kita, di Respon Radio 93.0 Official. Nah ternyata selain haus validasi, selain kantong kering nih kata Bang Ardi, karena ada apalagi anak-anak muda zaman sekarang malas gitu ya untuk bekerja dan segala macam, cari duit, berusaha dan segala macam. Nah ini yang bikin orang juga jadinya ilfeel nih, kamu padahal sehat loh, kamu padahal banyak potensi ataupun kemampuan, tapi kenapa kamu gak kerja, kenapa kamu mengemis-mengemis dan segala macam gitu ya, dalam artian bergantung kepada orang, kasarnya seperti itu ya responders. Nah jadi itu yang membuat orang juga akhirnya ilfeel gitu ya, padahal dia bisa loh gitu, dia mampu loh gitu untuk bekerja, dia punya kesempatan itu loh, dia punya tempat untuk bisa mengupgrade, berkembang gitu ya, bisa maju gitu ya, tapi dia gak ngelakuin karena dia malas. Nah ini juga orang-orang merasa ada yang ilfeel gitu ya, karena dia malas dan segala macam gitu. Nah berharap kita semua sama-sama belajar gitu ya, bahwa ternyata kita kan tidak hanya sendiri gitu ya, kita juga hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang lain. Jadi kita harus betul-betul menjadi dampak atau membagikan sesuatu yang positif buat mereka. Nah terus kadang ya kita juga mungkin gak suka atau ilfeel kalau orang yang tidak
konsisten antara kata dan tindakan. Bilangnya begini tapi pas dilakuinya begino, apa begino apa tuh? jadi beda gitu. Apa yang dia sampaikan tuh beda gitu. Banyak janji lagi ya, tapi enggak ditepati. Nah, siapa nih yang suka janji-janji tapi akhirnya enggak ditepati gitu. Ini juga membuat orang akhirnya ill feel sama kita karena kita ngomong begini tapi tindakannya enggak gitu. Aku tuh sayang kamu. Tapi dia ngelakuin di belakang kita begini-begini gitu. Jadi kayak beda gitu, konsisten gitu ya dengan kata apa tindakannya gitu. Oke, aku bakalan jemput kamu dan segala macam. Nah, ternyata ada alasan dan pokoknya gitu dah. Akhirnya gak ditepati gitu. Nah, misalnya ini ya, responder contoh. Ini contoh gitu ya. Jadi banyak hal gitu ya, mungkin kita janjiin ke mereka, ke teman-teman kita dan segala macam. Ternyata tindakannya beda gitu ya, gak sesuai gitu. Kenapa orang ilfil? Karena kepercayaan adalah dasar hubungan. Betul, betul, setuju ya responders ya. Dalam hubungan yang paling penting itu kepercayaan. Komunikasi juga yang harus kita jaga gitu ya. Terus saat misalnya kepercayaan turun, hilang, rasa nyaman kita itu hilang. Betul, siapa nih yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Kita udah percaya banget tapi karena satu hal dimana dia gak konsisten dengan kata dengan tindakannya juga ya, akhirnya kita lama-lama hilang kepercayaannya gitu ya. Jadi ill feel gitu ya. Enggak, udahlah, berarti cukup tahu aja gitu ya. Ternyata dia begini dan segala macam. Nah, memang tidak tidak sebaik itu gitu ya. Kadang ekspektasi orang kan tinggi banget gitu ya. Akhirnya ketika kamu menyadari dan mengetahui rasa kecewanya, kesalnya atau rasa ill feel-nya kan muncul gitu ya, perlahan-lahan. Rasa kurang nyamannya, kurang sukanya gitu tuh muncul gitu tiba-tiba dengan mungkin sesuatu atau dua hal gitu ya yang bikin dia akhirnya ill feel. Nah, kenapa sih ill feel ini itu bisa terjadi cepat banget? Nah, ada enggak sih yang ngerasakan padahal udah bertahun-tahun gitu kenal dan segala macam, tiba-tiba rasa ill feel atau satu hal gitu loh yang bikin kita ill feel cepat banget, akhirnya hubungan kita pun juga kayak tiba-tiba kayak canggung dan segala macam. Nah, cuman satu hal itu membuat kita akhirnya hubungan kita kayak canggung, retak atau segala macam gitu ya. Udah enggak senyaman yang dulu gitu ya. Karena hanya satu hal saja yang membuat kita ill feel. Ternyata ill feel ini sering terjadi cepat karena otak manusia bekerja berdasarkan kesan pertama dan emosi kecil yang berulang-ulang. Nih, kalau ada satu hal kecil yang mungkin mengganggu tapi terjadi berulang-ulang, otak kita tuh langsung menyimpulkan ini tidak nyaman nih. Betul, betul banget nih responders. Misalnya kita ngerasa, oh mungkin cuman karena kita kasih kesempatan kali ya, atau mungkin berpikir positif gitu ya. Enggak, kayaknya mungkin karena keburu-buru dan segala macam, akhirnya dia enggak, misalnya nih tidak menjaga kebersihannya gitu mungkin. Tapi ternyata tetap berulang-ulang kali, akhirnya kita bisa menyimpulkan, wah gak nyaman nih kalau begini. Ilfil nih gitu ya, enggak ah gitu ya. Jadi cepat banget ternyata ya gitu ya. Jadi ilfil bukan sekedar perasaan spontan tapi respon dari akumulasi pengalaman-pengalaman yang kecil gitu. Jadi memang rasa ilfil ini gitu ya, perasaan suka atau perasaan nyaman yang mungkin menurun sama orang gitu yang kita temui atau dengan pasangan kita dan segala macam, itu bisa dengan cepat respons karena ya itu otak kita yang mencerna gitu ya, yang mengakumulasi yang berusaha untuk bagaimana otak kita sebagai manusia ini bekerja karena kesan-kesan yang kita mungkin munculkan dia, timbulkan gitu ya, ciptakan gitu, sehingga rasa ilfil ini pun muncul gitu ya sama orang-orang yang kita temui gitu, ataupun yang sudah lama kita bersama-sama dengan mereka. Kau adalah ya dari Isyana, berharap lagu ini bisa menghibur kita untuk beraktivitas masih bersama Cila. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila tentunya di program Ruang Pagi yang menemani responders hingga pukul 10 pagi nih. Nah, responders, memang kalau berbicara tentang kata ilfeel, ini sesuatu yang gak enak banget ya, yang bikin kita gak nyaman gitu, akhirnya gak suka. Dan kita pun juga kalau berteman, kalau kenalan gitu ya, kalau ketemu dia lagi, akhirnya kita kayak mikir dua kali dan segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya kita nyambung, padahal dia pintar dan segala macam, bisa mungkin bersama-sama kayak abisin waktu ngobrol, cerita gitu. Tapi karena satu hal, karena kita ilfeel, karena kita gak suka gitu ya, gak nyaman dengan mungkin apa yang menjadi yang kebiasaan-kebiasaan gitu ya, akhirnya kita membatasi diri gitu ya. Nah, ternyata responder, selain kita mungkin ilfeel sama orang, mungkin merasa karena dia gak menghargai kita, atau mungkin karena dia ngejelekin orang lain. Dia gak ngejelekin kita, tapi dia caranya memperlakukan orang lain, akhirnya kita ilfeel, kita gak suka, gak nyaman gitu ya. Dan atau juga mungkin karena gak menjaga kebersihan dirinya, atau gak mungkin karena satu hal kecil, hal biasa dia mengganggu, atau mungkin merasa, kita merasa ini mengganggu, oke, ini udah masuk ke pribadi kita gitu ya, kayak privasi kita udah kayak gak ada lagi gitu, karena dia chat gak kenal waktu gitu ya sama kita, tengah malam dan segala macam, pagi-pagi dia spam dan segala macam gitu ya, ngirim WA atau nelpon gitu, itu yang membuat kita akhirnya ilfeel sama dia. Nah, bagaimana kita merespon saat ilfeel? Nah, ini yang paling penting responers, bagaimana kita menanggapi teman-teman, orang-orang gitu yang ada di sekitar kita, yang mungkin pasangan kita juga ya gitu ya, membuat kita ilfeel sama dia. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan ya untuk merespon ketika kita lagi ilfeel sama mereka. Yang pertama, kita jangan langsung menghakiminya gitu ya. Kita tanya diri kita sendiri ya. Kita melihat bahwa apakah ini benar-benar hal besar atau cuman preferensi aku aja gitu ya. Apakah ini hanya sebatas gitu ya, sekedar cuman hanya sesaat gitu ya, mengganggu dan segala macam, ini bukan poin penting dan hal utama gitu ya dalam kita menjalani hubungan gitu ya, komunikasi, relasi sama dia, apakah ini cukup besar untuk menghambat kita gitu ya, untuk membatasi dia mungkin ya, untuk akhirnya aduh gak bisa nih gitu ya kalau sama dia dan segala macam gitu ya, karena ini hal besar bagi aku gitu ya, atau cuman kayak preferensi kita aja, atau kayak cuman rasa-rasa kita aja, atau mungkin cuman karena kita suka aja gitu ya, atau mungkin membatasi diri kita aja dengan orang-orang yang mungkin kita ilfeel sama mereka dan segala macam. Nah, ini mungkin kita tanyakan ke diri kita. Kita harus tahu gitu ya, apakah ini sesuatu yang cukup besar atau enggak, cuman karena aku pengen begitu aja dan segala macam gitu. Kita pastikan sehingga kita tidak langsung menghakimi dia gitu. Kadang kan kita, kamu ya bawa winner, kita juga harus mikir gitu ya,

ilfeel gitu ya. Misalnya mungkin ketika dia suka banget ngomong sendiri gitu ya, karena di rumahnya dia sering didengar sama orang tuanya gitu, sama keluarganya, dia yang lebih dominan ngobrol gitu ya, cerita dan segala macam. Nah sedangkan kita juga pengen gitu ya didengar dan segala macam. Ini yang mungkin kita harus tahu gitu ya, membedakan antara tidak cocok dengan orangnya yang buruk, supaya kita nggak langsung ngejudge dia gitu ya, menghakimi dia bahwa dia begini dan segala macam. Nah ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kadang kan ilfeel bukan karena dia salah gitu ya, tapi karena mungkin gayanya ternyata ya di rumahnya seperti ini, sehingga dia pengen didengar terus gitu. Nah ini cara kita gitu ya untuk merespon orang yang ilfeel, dan kita harus ngerti dan memahami dia juga. Tapi kalau sudah ada waktu, momen-momen yang tepat, kamu bisa sampaikan ke dia gitu ya, untuk menyampaikan kalau bisa kamu boleh nggak gitu, selama macam itu. Tapi dengan kata-kata yang baik gitu ya. Jadi jangan sempat kamu ngejudge langsung bahwa kamu terus yang kita dengar dan segala macam gitu ya, kamu gak kasih ruang aku ngomong gitu ya. Kadang kan ada orang-orang yang ilfeel kalau misalnya kita terus yang dengerin dia, kita gak pernah didengarin dan segala macam. Nah jadi ada banyak banget cara sebenarnya ya, responders, bagaimana kita bisa merespon orang-orang yang ilfeel. Berharap responders juga bisa menggunakan cara ini ya, ketika mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang tiba-tiba ada satu dua hal gitu yang membikin atau membuat responders akhirnya ilfeel gitu. Jadi boleh ya, bisa banget untuk dipakai ini. Hai buat responders yang lagi di live TikTok, ada aku ya yang bergabung, ada Yan juga yang masih setia bergabung ya, ada Mas Ada juga yang menyapa kita semua nih, responders di pagi hari ini. Terima kasih semuanya ya yang masih setia mendengarkan Respon Radio pastinya. Dan kita saat ini di ruang, di program Ruang Pagi, dan Cila akan terus menemani responders hingga 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Kahitna yang berjudul Cantik, karena hari ini kita cantik dan kedepannya juga hari-hari berikutnya kita tetap cantik ya. Dan jangan merasa bahwa kita tidak pantas, tidak layak, tidak cantik di mata orang dan segala macam. Kamu tetap cantik seperti lagu dari Kahitna. Nah.

Ya, bukan rayuan gombal dari Judika yang mengantarkan kita di perjumpaan terakhir, di segmen terakhir nih. Di program Ruang Pagi, wow. Di segmen terakhir ini kita masih membahas topik kita ya. Bagaimana kita mungkin merespon kalau lagi kita ill feel sama orang ya. Karena memang hari ini spesial banget topik kita, hal yang bikin kita ill feel gitu ya. Apalagi pasti pernah nih, Cila percaya responders mengalami rasa ill feel kepada orang gitu ya, baik dari pasangan mungkin ya, ataupun dari teman, dari keluarga juga, yang mungkin tidak membuat responder akhirnya nyaman nih. Lalu bagaimana, karena ini hal yang penting, bagaimana kita bisa merespon dengan baik gitu ya, dan kita tidak menyakiti mereka gitu, melukai hati mereka gitu. Nah, kita pastinya harus gak boleh langsung menghakimi, ngejudge dia gitu ya. Kita juga harus tahu membedakan antara tidak cocok dengan orangnya atau karena orangnya yang buruk gitu ya. Jadi ada banyak hal mungkin cara untuk kita merespon bagaimana kalau kita lagi ill feel sama mereka. Nah, kita juga perlu memberi ruang sebelum kita memutuskan. Kalau misalnya hubungan itu penting, apalagi kita udah lama kenal ya, udah akrab, udah dekat banget gitu ya. Nah, coba kita melihat lebih dalam gitu ya, apakah ini pola atau hanya kejadian sesaat saja gitu, supaya kita tidak langsung memutus atau menghindar, menghilang gitu ya, gak ada hubungan lagi sama dia gitu. Nah, ini perlu kita beri ruang gitu ya, sebelum kita memutuskan itu, sebelum kita menyesal gitu ya, karena penyesalan datangnya di akhir gitu ya, datangnya itu terlambat gitu. Nah, jadi komunikasi juga dengan bijak, kalau perlu ya kita komunikasikan dengan bijak sama orang yang mungkin membuat kita ill feel gitu. Kalau hubungannya ingin dijaga ya, kita bisa saling bilang ke dia dengan cara kata-kata yang halus gitu ya, aku tuh kurang nyaman kalau misalnya kamu begini-begini gitu ya. Dan kita gak boleh langsung ngejudge dia gitu ya, kamu ya udah gini segala macam. Itu kan juga apalagi kebiasaannya ya, itu butuh proses untuk dia memperbaiki dan merubah. Makanya kenapa kita perlu mengkomunikasikan ini dengan bijak sama dia, supaya hatinya gak terluka, supaya dia menganggap dengan kata-kata yang kita sampaikan ini hanya karena kita peduli, karena kita mengasihi dia gitu ya. Jadi kita bisa memakai cara ini supaya teman kita ini juga bisa memperbaiki, juga bisa merubah kebiasaannya yang mungkin tidak baik gitu ya, dengan kita menyampaikan ke dia. Kalau tetap tidak nyaman, boleh kita menjaga jarak dengan sopan gitu. Jangan kayak tiba-tiba menghilang ya, kemarin-kemarin yang topik kita ghosting sama di ghosting gitu ya. Kita tidak perlu komunikasikan, tidak menyampaikan dengan jelas, akhirnya langsung orang ngerasa aduh gue salah apa nih gitu ya, aduh gue kenapa nih gitu ya, karena kita gak sopan gitu ya, jaga jaraknya tuh kurang sopan, karena langsung kayak mungkin tidak semua, karena tidak semua kan hubungan harus kita paksakan gitu ya. Jadi kita perlu juga menjaga jarak, terus selama kita tetap menghormati mereka gitu ya. Jadi kita juga harus menghargai, menghormati mereka. Nah, kita juga harus tahu seperti apa yang mungkin sopan ya, bagaimana kita bisa menjaga jarak dengan mereka gitu. Nah, ill feel sebenarnya responders ya, itu hal yang wajar gitu. Tapi cara kita meresponnya ini menentukan kedewasaan kita dalam membangun hubungan. Nah, karena pada akhirnya responders, hubungan yang sehat bukan tentang mencari orang yang sempurna, tapi tentang belajar bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menghargai mereka, bagaimana kita bisa bersikap bijak dalam setiap rasa mungkin yang kita alami. Karena di dalam pertemanan, di dalam hubungan ya, gak harus rasa-rasanya tuh kayak enak, nyaman gitu ya, ataupun damai gitu ya, sukacita dan segala macam gitu. Jadi ada momen-momen mungkin kita kecewa, kita kesal gitu ya, momen-momen kita terluka, momen-momen kita ill feel gitu ya sama dia gitu. Nah, tapi kita belajar sama-sama bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghargai dia, bagaimana kita bersikap bijak sama dia ya, dalam setiap momen bersama dengan dia gitu. Jadi kita gak hanya butuh atau perlu di saat ya kita lagi butuh aja gitu ya, kita cari dia di saat lagi perlu sama dia, lagi butuh sama dia. Jadi mari kita sama-sama belajar supaya kita punya
hubungan dengan teman kita, hubungan dengan keluarga pun juga tetap baik gitu. Jadi banyak sekali memang ya cara supaya kita bisa merespon mungkin ya bagaimana responders gitu ketika mengalami ill feel gitu ya. Jadi perlu kita bijak untuk meresponnya. Karena rasa ilfil ini memang tidak nyaman ya. Hai Kak Sugiano, hai Kak Kaisya yang baru bergabung di live TikTok. Terima kasih ya sudah bergabung menyapa juga. Dan berharap responders kita belajar bersama-sama ya. Ketika kita ada di posisi atau mungkin mengalami ilfil, kita sudah tahu gimana merespon teman-teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, tidak terasa karena waktu kita sudah di menit 51 ya, di jam kedua di program Ruang Pagi. Berharap kita bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan juga oleh Respon Radio. Dan pastinya jangan khawatir responders, karena program kita akan terus sajikan ya untuk Anda, untuk menemani Anda bisa beraktivitas dan bisa melakukan tugasnya, pekerjaannya ya. Dan tentunya program-program selanjutnya tidak kalah seru juga dengan program Ruang Pagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih ya responders yang setia mendengarkan Respon Radio, dan juga buat kamu yang baru bergabung. Kita mengakhiri perjumpaan kita dengan satu lagu dari Mahadewa yang berjudul Rumah Roman Picisan, dan lagu ini berharap bisa menemani kita dan menghibur kita ya dalam kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Respon Radio, radio keluarga Anda. See you responders.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Berharap responer semua dalam keadaan sehat dan menjalani aktivitasnya juga bisa lancar. Yang mungkin lagi di dalam rumah ya, yang lagi menikmati waktunya bersama keluarga, atau lagi beraktivitas di rumah saja dan tidak kemana-mana, atau mungkin yang lagi di perjalanan yang saat ini lagi dengerin Respon Radio ya, melalui streaming www.responradio.com atau juga melalui frekuensi 93,0 FM, dan berharap semuanya bisa terhibur dengan program yang akan kita sajikan ya di pagi hari ini menjelang siang. Tentunya di Sketsa Keluarga Indonesia kita akan membagikan tips mengenai keluarga, terlebih untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, bagaimana menghadapi teman yang toksik tanpa kita ikut juga ya menjadi toksik banget gitu. Jadi berharap ini bisa membantu kita dan kita bisa belajar bersama-sama apa sih, gimana sih caranya gitu ya menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin toksik banget gitu ya, yang mengganggu, merusak, menghambat pertumbuhan kita, apalagi khusus anak-anak muda zaman sekarang ya, yang mungkin lingkungannya kurang baik gitu. Jadi supaya anak kita juga tidak ikut toksik, ataupun anak-anak muda zaman sekarang tidak ikut terbuai dengan lingkungan yang toksik. Nah, gimana cara kita? Kita akan bahas satu persatu ya, dan perlu kita juga mengetahui apa sih teman toksik itu gitu ya. Teman toksik ini berarti atau bukan berarti dia selalu jahat ya, tapi lebih ke pola hubungan yang membuat kita mungkin merasa lelah secara emosional, atau sering disalahkan tanpa alasan jelas nih responders, terus dipaksa mengikuti kemauannya dia, atau hubungan jadi tidak sehat dan tidak seimbang. Jadi teman toksik ini bukan karena dia melakukan sesuatu yang mungkin sesuatu yang jahat ya gitu, yang mengakibatkan akhirnya dia ke penjara dan segala macam, bukan ya. Tapi teman toksik ini yang mungkin membuat kita akhirnya secara emosional lelah dan segala macam gitu. Nah, jenis perilaku toksik yang sering terjadi di tengah-tengah zaman sekarang ya, di kehidupan kita, apalagi anak-anak muda yang lagi punya lingkungannya gitu ya, ataupun pertemanan yang tidak baik, tidak sehat gitu. Jadi kita perlu mengetahui seperti apa jenis perilaku toksik yang sering mungkin terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, dia manipulatif responders. Jadi suka bikin kita merasa bersalah kalau tidak nurut sama dia ya gitu ya, sehingga tahu dampaknya dari diri kita nantinya kita akan jadi kehilangan batasan diri karena kita nurut terus gitu ya. Kalau kita nggak nurut, kita akan merasa bersalah, aduh nggak enak nih, aduh gimana ya kalau misalnya nggak nurut sama dia gitu ya. Karena orang ini manipulatif gitu ya, dia bisa melakukan berbagai cara supaya kita akhirnya merasa bersalah kalau nggak ikut dia gitu ya, kalau nggak ngelakuin apa yang dia sampaikan dan segala macam gitu. Jadi ciri-ciri seperti inilah yang mungkin kita akhirnya kita berteman dengan orang-orang yang toksik. Nah, yang kedua, suka merendahkan nih. Jadi bercanda tapi menyakitkan, atau sering mengkritik tanpa membangun. Nah, ini juga perilaku-perilaku orang teman-teman kita mungkin ya yang toksik gitu ya. Seperti ketika kita lagi ngobrol, lagi berteman, nongkrong dan segala macam, dia tiba-tiba mungkin merendahkan, bercanda dia. Dia mungkin bercanda tapi dengan cara yang menyakitkan, yang membuat kita tersinggung dan segala macam gitu. Terus dia mengkritik tapi gak membangun, dia hanya ngejudge, menghakimi dan segala macam. Akhirnya yang terjadi di dalam diri kita pun, di dalam kehidupan kita pun, dampaknya kita jadi tidak percaya diri. Karena dari bercanda-bercandaannya itu yang mungkin membuat kita akhirnya ngerasa, aduh gue gak pantas kayaknya ya, aduh gue kayaknya gak layak deh kalau begini, kalau berteman sama dia kayaknya gue gak bisa deh mencapai apa yang dia, dan segala macam pokoknya. Akhirnya kamu gak percaya diri gitu ya, karena dengan kamu berteman sama orang-orang yang dikit-dikit merendahkan, dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit itu pun bukan memberikan solusi ya, dia kritik tapi dia gak memberikan solusi, gak membangun dan segala macam gitu. Lalu
drama yang berlebihan nih responders. Nah, masalah kecil akhirnya dibesar-besarkan gitu ya. Lalu kita ikut terseret akhirnya ya dari drama kehidupannya gitu ya. Akhirnya pun kita emosi, kita ikut naik turun gitu ya. Aturan kita harusnya aman-aman aja gitu ya. Tapi karena hal kecil dibesar-besarinnya gitu kan. Terus dia seret kita pula, akhirnya kita ikut dari hal-hal masalah mungkin ya yang dihadapinya gitu ya. Akhirnya pun kita gak mood lagi, akhirnya semangat kita beraktivitas, akhirnya ketika kita bekerja gak ada sukacita lagi. Ini dampaknya yang terjadi di hidup kita gitu. Makanya memang perlu sekali bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang toksik gitu ya, yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita gitu. Lalu selain itu, teman toksik ini akan egois juga ya di dalam hubungan. Nah, hanya ingin didengar, tidak mau mendengar gitu ya. Hanya dia aja yang kita turuti, kita dengerin, kita hargai, kita hormati gitu ya. Kita ngerasa kok gue nggak dihargai gitu ya, kok gue nggak dianggap ada di sini, nggak dihormati, kenapa gue dituntut harus menghargai kamu, harus mendengarin kamu, harus mengikuti mau kamu dan segala macam gitu. Jadi egois banget di dalam hubungan gitu, dia nggak mementingkan orang lain, dia hanya mentingin diri sendiri. Ini toxic, ini nggak baik juga untuk kita gitu ya berada di lingkungan ini. Karena kenapa? Dampaknya pasti ada, akhirnya kita nggak mood bekerja, nggak ada semangat, akhirnya kita merasa nggak percaya diri, merasa nggak dihargai, nggak dianggap dan segala macam gitu. Jadi perlu banget untuk kita menghindari teman-teman yang toksik. Kalaupun misalnya mau nggak mau kita ternyata butuh, perlu ataupun ada di lingkungan itu, ya kita harus cari tahu gimana caranya untuk menghadapi mereka. Dan kita nggak harus jadi orang toksik gitu ya. Kadang kan kita harus jadi toksik supaya kita bisa menerima dan segala. Enggak, kita bisa menghadapi orang toksik tanpa kita toxic ya. Nah ya, kita akan bahas di segmen selanjutnya pastinya. Jadi jangan kemana-mana responders, tetap di Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Sketsa keluarga Indonesia masih bersama Cila, pastinya yang akan terus menemani responders di pagi menjelang siang. Dan responders pastinya kita akan membahas tentang tips bagaimana menghadapi orang-orang yang toksik yang sering mungkin terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tapi kita tidak ikut toksik juga nih. Nah, responders ternyata yang pertama kita harus tetapkan batasan atau disebut dengan boundaries ya. Belajar berkata tidak dengan tegas tapi sopan. Misalnya, aku gak nyaman kalau dibicarakan seperti itu. Terus, aku tuh butuh waktu sendiri dulu. Nah, jadi batasan-batasan ini yang mungkin kita sampaikan ke teman kita, ke orang yang mungkin mengajak kita keluar atau segala macam gitu, yang membuat kita akhirnya kayak aduh kayaknya gak bisa gitu ya, gak enakan dan segala macam. Nah, kita bisa melakukan ini, kita bisa menyampaikan ini ke teman kita, bahwa aku gak bisa nih, aku butuh waktu sendiri dulu gitu ya. Jadi ini gak jahat ya responders, tapi bentuk bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Nah, jadi memang perlu kita menetapkan batasan, punya boundaries ya gitu ya, supaya kita bisa menjaga diri kita juga, mental kita gitu ya, supaya tetap terjaga, supaya tetap sehat gitu ya. Kita bisa menjalani aktivitas pun ataupun ketemu-ketemu dengan orang pun juga baik gitu ya, tanpa ada gak enakan ataupun rasa bersalah dan segala macam gitu. Lalu yang kedua, jangan balas dengan emosi yang sama. Kalau misalnya dia kasar, kita tidak perlu ikut kasar gitu ya. Kenapa? Ini penting banget nih responders. Karena kalau kita ikut toxic, kita sebenarnya kalah dalam mengontrol diri kita. Jadi kalau kita misalnya meresponnya juga sama dengan apa yang dilakukan teman kita ke kita gitu ya, itu berarti sama halnya kita juga toxic gitu ya. Dan kita juga gak bisa mengendalikan diri kita. Kita juga gak bisa membatasi atau mengontrol diri kita supaya kita tidak ikut dengan dia gitu. Jadi kita perlu menyampaikan, mungkin kalau dia otak panas gitu ya, kita otak dingin gitu ya. Kalau dia lembut, kalau dia kasar ya kita lembut. Jadi berbalik gitu ya, kebalikannya gitu. Mungkin ini adalah cara kita untuk menghadapi orang-orang atau teman kita yang toksik. Lalu yang selanjutnya, kita memilih respon bukan reaksi ya. Jadi reaksi itu kan spontan gitu ya, emosi gitu. Tapi kalau respon itu kita sadar gitu, karena kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan gitu. Karena kita bisa tahu apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena respon ini dalam bentuk sadar gitu, kita bisa mengontrol lah diri kita dibanding dengan reaksi gitu. Jadi kalau misalnya kadang kan kita bereaksi dengan menanggapi atau menanggapi teman kita yang lagi emosi atau lagi pengen banget melakukan sesuatu harus sama dengan kita. Nah, kita bisa memberikan respon yang baik gitu ya. Respon kepada dia bahwa sepertinya gitu ya. Misalnya mungkin ya, daripada langsung kita marah gitu ya, kita bisa mungkin diam dulu gitu ya untuk menjawab dengan tenang. Kadang kan dengan spontan itu kan karena kita bereaksi apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan ke kita. Tapi kalau misalnya kita milih dengan respon ya, kita bisa berdiam dulu gitu ya, sejenak gitu ya, berapa menit gitu, baru kita tanggapi, baru kita respon dia. Berharap kalau misalnya kita respon dia itu dengan yang tadi, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan gitu ya, yang baik, supaya dia pun juga gak merasa hah kamu kok gitu ya, segala macam gitu ya. Dan selanjutnya, jangan terlalu menjelaskan diri. Nah, betul, kadang kan kita suka menjelaskan diri gitu ya ke teman kita, karena teman toksik sering memutarbalikkan kata-kata. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak membela diri.
gitu ya. Cukup kita jelas, singkat dan tegas. Jadi jangan terlalu banyak, oh kamu gini dan segala macam, saya harus gini. Gak harus gitu ya. Kita menyampaikan tentang diri kita sedetail itu ke dia gitu. Dia kan bisa menjawab, merespon dengan kata-katanya gitu ya. Dia bisa memutarbalikkan kata-kata juga gitu ya. Jadi kita hanya cukup menyampaikannya dengan jelas, dengan singkat, dengan tegas gitu ya ke dia, supaya dia yakin bahwa oke, kayaknya kita gak bisa nih diganggu atau segala macam gitu. Jadi ini mungkin cara kita ya kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang lagi di lingkungan kita ada orang yang toksik gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan, kita bisa menggunakan cara ini, tips ini untuk menghadapi mereka supaya kita tidak ikut toksik juga gitu ya. Dan pastinya banyak orang gitu ya yang mengalami hal yang sama, dan bahkan Cila pun juga banyak orang-orang yang mungkin Cila temui gitu ya, teman-teman yang toksiknya itu. Kita hanya hadapin mereka dengan sopan, dengan mengontrol diri kita juga, dengan kita menyampaikan kata-kata yang baik. Karena kalau misalnya kita juga ikutan sama kayak dia, ya gak jauh beda gitu. Itu susah untuk kita menyampaikan untuk dia bisa berubah dan segala macam, menghargai kita, menghormati kita, atau memahami kita gitu ya, mengerti kondisi kita juga. Jadi gak cuma dia yang kita ngertikan. Wow, masih bersama Cila pastinya ya di program Sketsa Keluarga Indonesia, dan masih banyak tips juga yang akan Cila bagikan tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang toksik tanpa kita ikutan toksik juga. Kita mendengarkan satu lagu dari Annie Maria yang berjudul 2002.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih di program Sketsa Keluarga Indonesia, ada Cila pastinya yang akan terus menemani responders di pagi hari ini. Dan kita masih ada waktu ya, kurang lebih 20 menit untuk bisa sharing tentang topik kita di pagi hari ini, dimana kita lagi ngobrol, lagi membahas tips bagaimana kita menghadapi teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang toksik nih, tanpa kita ikutan toksik juga nih, responders. Jadi selain beberapa poin yang dibahas di awal, kita juga perlu mengurangi akses, bukan harus membenci gitu. Jadi kita gak harus membenci dia, akhirnya kita gak ada hubungan lagi sama dia ya. Kita bebas gitu ya dari pertemanan yang toksis itu gitu. Tapi kita tidak harus melakukan seperti itu, responders. Gak harus membenci dia gitu ya, gak harus tidak menyukai dia baru kita akhirnya mematahkan atau memutuskan hubungan dengan dia. Tapi kita boleh mengatur jarak. Kita hanya boleh mengatur jarak kita dengan orang-orang mungkin ya yang toksik dengan kita. Kita mengurangi intensitas komunikasi yang dulunya mungkinnya kita komunikasi dengan dia pagi, siang, malam, setiap hari, everyday gitu ya. Kita mengurangi itu ya, mungkin hanya saat penting aja gitu ya, ada momen-momen aja, atau enggak kita hanya menghubungi dia sekali aja sehari kalau lagi ada hal-hal yang perlu dibahas dan segala macam. Jadi dikurangi intensitas komunikasi kita dengan dia. Terus kita memilih momen untuk berinteraksi. Jadi pilih momen, ada mungkin sesuatu hal yang kita sampaikan, mungkin ada acara atau event gitu ya yang perlu kita ajak dia gitu ya, dimana kita harus terlibat dengan dia juga gitu ya. Makanya kita komunikasi atau kita bisa bertemu dengan dia. Jadi momen-momen tertentu aja kita bisa janjian untuk ketemu dengan dia. Terus kita juga menjaga ruang aman untuk diri sendiri. Jadi kita perlu menjaga mental kita juga, menjaga diri kita juga, supaya diri kita pun juga kayak ngerasa bahwa kita bisa mengoreksi diri, kita bisa mengenal diri kita, kita bisa punya waktu dengan diri kita, dengan kita menjaga ruang, dengan kita membatasi hubungan kita, waktu kita dengan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang toksik itu, akhirnya kita bisa memakai waktu itu untuk mengenal diri kita, untuk mengetahui diri kita, apa yang mau kita sukai, apa yang kita senangi. Jadi dari ruang aman itulah yang membuat akhirnya diri kita merasa dihargai, merasa bahwa kita layak untuk dikasihi dan segala macam. Lalu selanjutnya, kita pasti membutuhkan support system yang sehat ya. Kita cari support system yang sehat. Kita keliling diri dengan teman-teman yang mungkin yang tidak toksik ya. Kita harus dikelilingi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman kita ya, yang membuat kita semakin berkembang, semakin lebih baik gitu ya. Kita cari teman-teman yang menghargai kita, yang saling menghargai satu sama lain, yang tidak menjatuhkan kita. Mungkin ketika kita salah, kita tidak langsung dijudge gitu ya, kita gak langsung dihakimi, kita gak langsung dijauhin dan segala macam. Tapi orang-orang yang betul-betul merangkul kita, membimbing kita di saat kita salah, mengarahkan kita di saat kita mungkin lalai gitu ya, dalam kita berteman dan segala macam. Jadi mereka ada support system kita gitu ya, di hidup kita ada support sistem kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Lalu bisa mendukung secara sehat juga. Mungkin kita pengen aku pengen bekerja gitu ya dengan teman dan mungkin orang-orang yang sehat di lingkungan kita, yang mendukung kita juga gitu ya, untuk kita mencapai target ataupun cita-cita yang kita impikan, ataupun kehidupan gaya hidup yang sehat, yang baik, atau pola makan, atau juga ada teman, biasanya ini contohnya nih, pernah Cila alami juga, ada juga mungkin di dalam kehidupan kita pengen diet gitu ya, tapi kita dikelilingi dengan
dengan orang yang pola hidupnya kurang sehat gitu ya. Akhirnya kita gagal diet karena dikelilingi dengan orang-orang yang pola hidupnya gak sehat, atau membuat kita akhirnya gagal diet, akhirnya terus-terusan makan dan segala macam. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mencari orang gitu yang support system yang sehat supaya kita akhirnya berkembang, supaya kita akhirnya lebih baik, maju gitu ya, dan bisa memberikan dampak yang baik juga, yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita sadar nih, responders, kita pasti setuju ya, lingkungan sangat mempengaruhi cara kita bersikap. Betul. Kalau misalnya lingkungan kita buruk ya, lingkungan kita tidak sehat, maka hidup kita pun juga buruk ya, tidak sehat, ataupun kita tidak punya arah hidup, bahkan ya tujuan hidup, ataupun gak ada yang sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau capai dan segala macam, kalau lingkungannya tidak seperti itu, tidak sehat gitu ya. Jadi ke lingkungan harus perlu kita lihat dan perlu kita cari yang baik, yang positif, yang justru membuat kita menjadi lebih baik lagi.

Ya, sketsa keluarga Indonesia masih bersama Cila pastinya di pagi menjelang siang ini. Dan ternyata waktu kita juga sudah di akhir, di ujung perjumpaan kita ya di program sketsa keluarga Indonesia ini. Responders, hal yang penting yang mungkin tadi kita sudah bahas di pagi hari ini adalah menghadapi orang toksis bukan berarti kita harus jadi keras atau dingin. Justru tantangannya adalah tetap baik tapi tidak membiarkan diri terluka terus menerus. Nah, menjaga hati itu bukan karena kita egois, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Walaupun pada akhirnya responders ya, kita tidak bisa mengontrol semua orang yang ada di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon mereka. Jadi responders semua, tetap jadi pribadi yang bijak, tidak membalas toksit dengan toksit ya, tapi dengan batasan ketenangan dan kedewasaan. Wow, terima kasih responders di pagi menjelang siang ini program Sketsa Keluarga Indonesia. Cila boleh menemani dan bahkan membagikan tips-tips tentang bagaimana kita boleh lebih baik lagi ya, menjadi pribadi yang baik, bisa berteman, berrelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih responders ya, untuk kesetiaannya mendengarkan Respon Radio. Buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang. Ada rekan saya Marin yang akan menemani responders di pagi menjelang siang, apalagi di program retro ya, bisa bernostalgia bersama-sama dengan Marin. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh langsung ya bergabung dengan rekan saya Marin di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program ataupun siaran selanjutnya.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, assalamualaikum responers, selamat pagi menjelang siang, senang sekali Respon Radio kembali menemani responers. Kali ini yang bakal mengajak kita semua untuk bernostalgia, tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu istirahat siang hari dengan irama nostalgia bersama Marin selama 3 jam ke depan dari pukul 11 siang sampai jam 2 siang nanti, tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas, baik dari lawas Indonesia ataupun lawas Inggris dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini. Jadi untuk semua responers yang punya lagu-lagu lawas favorit ataupun dari artis-artis lawas favoritnya, langsung aja bergabung bersama kita, tentunya bisa dari kontak, dari WhatsApp ataupun dari media sosial. Nah, kalau kamu mau interaktif dari WhatsApp kita, bisa langsung bergabung dari 0811 662 2930, atau juga bisa dari kontak kita di 0821 5566 8003. Dan kalau dari media sosial, kita juga punya akses dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk responers yang sudah bergabung untuk interaktif bersama kita di siang hari ini sambil bernostalgia, kalau kamu gak punya radio dan mau dengerin siaran kita hari ini, kamu bisa langsung akses dari aplikasi Radio Jalur Hati atau juga dari streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Marin tunggu semua requestan dari responers ya, lagu-lagu lawas terbaiknya yang penuh memori, penuh kenangan yang buat kita kembali bernostalgia di siang hari ini. So, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dari Bunda Dua Putri yang menyapa kita semua, dan juga requestan lagu terbaik dari Bunda. Bunda kali ini sudah menyapa dan ada salam-salam dari Bunda untuk semua krusia respon, dan untuk Bunda Queen, Uda Sultan Letter W, Pak Boy, Uda Jazz dan Unilis di Kuala Lumpur, dan Bang Tiar di Sulawesi, serta semua responders. Istimewanya tentu untuk Ananda yang bertugas. Terima kasih Bunda Dua Putri untuk salam-salam spesialnya, dan salam kembali dari semua krusier untuk Bunda Dua Putri dan keluarga ya. Dan hari ini Bunda mau diputarkan lagu dari Dedi Dores featuring Pance Pondang berjudul Satu Hati Tiga Cinta, serta lagu lawas versi mancanya dari Peter Maffay berjudul Do. So untuk itu kayaknya tanpa berlama-lama lagi akan Marin putarkan untuk menemani waktu Bunda dan semua responders sambil menunggu cerita dari responders yang lain.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari band Queen berjudul Don't Stop Me Now membawa kita kembali bernostalgia ke tahun-tahun 1978 ya. Dan lagu ini energik sekali ya Responders, karena dari lagu ini tercermin bagaimana kita merayakan sebuah kebebasan, bersenang-senang dan menikmati hidup. Dan uniknya lagu ini ditulis oleh sang vokalis yaitu Freddie Mercury sebagai gambaran akan semangatnya yang menggebu-gebu untuk menikmati masa muda dan ketenarannya tanpa memperdulikan sebuah batasan. Don't stop me now, jangan hentikan aku sekarang. Dan dari lagu ini juga punya makna yang lebih mendalam, tentunya tentang ledakan kebahagiaan dan euforia, lalu gaya hidup hedonis dan pemberdayaan diri atau self-improvement. Dan kalau kita melirik sedikit ya tentang band Queen ini sendiri adalah grup musik rock legendaris asal London, Inggris yang dibentuk pada tahun 1970. Dikenal dengan berbagai lagunya mulai dari Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, dan We Are The Champion. Dan mereka adalah salah satu musisi paling berpengaruh di dunia yang memadukan genre hard rock, glam rock dan opera. Waduh, lagu dari Queen tadi semakin membawa kita bernostalgia, tentunya apalagi di tahun 70-an. Nah, mungkin Responders di siang hari ini juga punya lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas favoritnya yang punya makna dalam kehidupan Responders atau juga berkesan sekali. Boleh kita berbagi playlist lagu-lagu lawasnya di siang hari ini ya, tentunya bersama Marin. Bisa langsung bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari via WA kita juga yang kedua yaitu di 0811-6622-930, di mana Responders bisa interaktif melalui telepon atau juga chat. Nah, dan kalau misalnya kamu nggak bisa dari WA ataupun kontak, kamu juga bisa bergabung nih dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Karena di siang hari ini Marin udah memulai live TikTok kita dan sudah bergabung semua Responders kita nih di live TikTok. Bisa juga sambil menyapa-nyapa ya, menambah relasi, berkenal-kenalan. Karena Responders kita nih gak hanya datang dari sekitar Padang Pariaman aja, tapi juga ada yang dari Jawa Selatan, dari Kalimantan, dari Pekanbaru, dari seluruh berbagai provinsi yang ada di Indonesia tentunya. So untuk itu mari kita bersatu dengan berbagai rekasan lagu-lagu dari Responders dan cerita-cerita nostalgia yang unik nantinya ya. Untuk itu sambil menunggu versi dari Responders yang lain, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Roman, dari Dewa 19 ya, Roman Picisan.

0: satu lagu dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Aduh, kalau dengerin lagu ini kita kembali bernostalgia enggak sih dengan masa-masa di sekolah? Mungkin ada yang menceritakan tentang indahnya cinta monyet di masa remaja ya. Karena juga dari lagu ini itu bermakna tentang meromantisasi polosnya masa remaja. Dimana dari lagu ini kita kayak kembali dibawa nostalgia. Gimana sih cinta pertama yang tumbuh secara alami? Seringkali dimulai dari tatapan mata dan canda tawa di dalam kelas. Lalu juga adanya kenangan tak terlupakan. Dari lagu ini juga ya, gimana sebuah hubungan di usia sekolah itu dianggap sebagai salah satu memori yang paling berkesan dan murni karena belum terbebani oleh kompleksitas kehidupan orang dewasa. Nah, dari lagu ini juga sebenarnya ada perasaan berdebar nih, karena dari liriknya yang juga menangkap adanya esensi salting atau salah tingkah dan kerinduan saat harus berpisah setelah jam sekolah usai atau kita udah tamat dari sekolah itu. Kira-kira siapa yang dulu pernah mengalami masa-masa cinta monyetnya nih di sekolah? Atau juga cinta pertamanya, first love-nya itu di masa-masa SMA, SMP ataupun di sekolah ya. Aduh-aduh, jadi nostalgia banget gak sih tentang kisah-kisah romantis di masa remaja? Wah, ada yang jawab langsung nih, Bang Tio. Aku. Aduh, boleh dong Bang diceritain gimana nih kira-kira masa romantis ataupun masa-masa cinta monyetnya di sekolah dulu? Kira-kira berakhir happy ending kah sampai saat ini, atau berujung pada sad ending harus berpisah nih Bang Tio? Boleh kita bernostalgia bersama Bang Tio di siang hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia juga tentunya. Mari yang tunggu ya Bang Tio nanti komenannya di kolom komentar tentunya. Dan untuk semua responders juga yang mungkin punya cerita menarik tentang cinta pertamanya ataupun masa-masa nostalgia dulu, boleh banget kita berbagi cerita di siang hari ini, bisa dari kontak ataupun dari WhatsApp di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp kita di 0811-6622-930. Nah, responers juga selain dari WA ataupun kontak, bisa bergabung juga dari media sosial kita ya, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun dari TikTok. Tentunya live TikTok kita di siang hari ini di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Nah, tadi juga dari, udah ada nih jawab Bang Tio. Kisahnya pisah, kenangannya enggak. Aduh, belum move on ini tampaknya ya di siang hari ini. Nah, gak hanya Bang Tio kayaknya mau berbagi requestan lagu, tapi sudah masuk bersama kita di siang hari ini telepon dari Bang Tiar dari Pulau Sulawesi. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar? Masih semangat di siang hari ini?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Berarti kalau cerah ini juga semangat nih tentunya.
1: Iya, karena baru selesai mencuci juga.
0: Wah, Bang Tiar ini hari Senin kayaknya emang jadwal untuk mencuci ya Bang. Karena cerah ya.
1: Ya, sempat kan.
0: Betul, karena mumpung hari cerah ya Bang, biar kainnya cepat kering.
1: Jadi kita curi-curi waktu saja.
0: Baiklah, karena udah siap mencucinya atau sambil mencuci nih Bang?
1: Sudah dijemur.
0: Oh, sudah dijemur. Oke, berarti ini mau masuk ke fase istirahat sambil menunggu jam makan siang gak Bang?
1: Ya, juga sudah dihidangkan.
0: Oke, sambil menemani waktu istirahat, Abang ada mau bernostalgia dengan lagu apa kali ini?
1: Nih, lagunya...
0: Lagu siapa Bang?
1: Silahkan.
0: Abang kurang jelas tadi Bang, kayaknya jaringannya.
1: Sheila on Seven.
0: Oh, Sheila on Seven. Apa tuh Bang? Ya.
1: Buat aku tersenyum.
0: Buat aku tersenyum. Sebentar kita cari dulu ya Bang.
1: Di album mana? Album Kisah Klasik situ dia.
0: Oke, sebentar. Buat aku tersenyum ya Bang. Dari Sheila on Seven. Bang, salam-salamnya sambil Marin lagi cari, boleh Bang untuk siapa?
1: Ya, salam-salam buat Marin, selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya juga.
0: Siap, Abang.
1: Kemudian kru, respon radio yang masih berada. Dan juga responers. yang lagi stasiun, baik yang di TikTok maupun yang ada lagunya.
0: Ada, tapi kita tambah dulu ya bang. Tapi nanti kita putarin, tapi kita tambah dulu. Oke, tapi kayaknya lagu abang di jam 12 bang, karena kebetulan dari TikTok juga sudah masuk tadi di untuk jam pertama ini.
1: Oh ya, enggak apa-apa.
0: Oke, siap ya, bang. Oke bang, terima kasih ya bang. Salam-salam dan lagunya.
1: Oke deh.
0: Oke, ditunggu nanti bang Tiar. Salam sehat semua untuk teman-teman ya bang. Siap abang. Oke, responders itu dia ya dari Bang Tiar yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah berbagi requestan. Dan juga Bang Tiar habis selesai mencuci nih, jadi mau sambil istirahat, mau ditemani dengan lagu dari Sheila on Seven. Nanti akan kita putarkan, tapi terlebih dahulu kita putarkan dulu satu lagu requestan dari responders kita yang juga sudah bergabung tadi dari live TikTok kita. Ada Bang Genta nih, Bang Genta yang mau diputarkan lagu dari Tito Tangguh berjudul Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Nah, dari lagu ini sebenarnya punya makna ataupun cerita di mana perasaan dilema dan konflik batin yang mendalam karena seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun atau toksik. Dan cinta yang bertepuk sebelah tangan di mana ia sebenarnya ingin lepas namun hatinya terlalu mencintai orang tersebut.

Kena nganterin dia Samsons, requestan langsung dari Uda Ardi. Semoga kita juga bisa mengukir segala kenangan terindah ya, dan bisa bernostalgia bersama tentunya di hari-hari esok. Dan lagu dari Samsons, kenangan terindah tadi, menjadi lagu penutup juga untuk jam pertama kita di program Retro Siang. Tapi tenang aja, kita masih akan bernostalgia kembali dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responders di siang hari ini, nanti di pukul 12 siang tentunya di jam kedua. Jadi jangan kemana-mana, mana tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Karena kamu gak sendirian kok untuk nostalgia di siang hari ini kayak lagu dari T-Pex.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 rep FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responers kembali lagi dalam program Retro Siang yang akan menemani siang hari Responers dengan lagu-lagu nostalgia. Tentunya lagu-lagu lawas dari tahun 70-an hingga tahun 2006 di siang hari ini. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua. Dan tentunya masih sama dengan jam pertama tadi untuk semua responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu-lagu lawasnya di siang hari ini. Mungkin lagu-lagu yang penuh kenangan, lagu-lagu yang penuh memori, cerita menarik apapun itu, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita tentunya dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003. Serta juga bisa bergabung dari via WhatsApp kita di 0811-6622-930. Nah, responder selain dari kontak ataupun WhatsApp juga bisa bergabung dari media sosial kita nih di siang hari ini, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok, karena juga kemarin udah mulai live TikTok dari tadi nih. Dan kayaknya kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung di TikTok dan media sosial kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Tadi ada Bang Genta, ada Bang Tio, ada Bang Langs, ada Bang Dean, ada Bang 113, ada Ryan. Juga tadi ada Uda Ardi yang sempat bergabung dari TikTok kita. Nah, di sini juga ada Uda Fitro juga nih tentunya. Dan responers yang gabung di live TikTok hari ini juga bisa nih sambil interaktif dengan semua responers tentunya. Karena ternyata ada juga yang datang dari luar negeri, dari negeri Sakura yaitu Jepang. Tadi ada Bang Chris ya. Bisa juga sambil menyapa-nyapa, berkenalan, jadi dapat banyak relasi, dapat banyak teman. Nanti kalau misalnya pergi ke daerah-daerah bisa ketemuan, jadi bertambah temannya ya, bertambah juga nantinya silaturahminya tentunya. Dan responders juga kalau mau dengerin siaran kita hari ini bisa langsung bergabung dari aplikasi Radio Jalur Hati, serta juga bisa dari streaming kita di website www.responradio.com. Nah, di siang hari ini tadi dari live TikTok kita dari Bang 113, yaitu tadi sudah masuk nih requestannya, mau diputarkan lagu dari The Black Eyed Peas berjudul Where This Love. Tentunya lagu ini akan membawa kita bernostalgia dengan salah satu band legendaris yaitu The Black Eyed Peas ya. Kira-kira gimana sih lagu dari The Black Eyed Peas ini, Where Is The Love? Untuk itu langsung aja kita putarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, Paul Meyer adalah seorang pengajar internasional yang telah menghasilkan banyak sekali buku mengenai motivasi. Kehidupannya tidak lari dari visi SMART yang diajarkan. Saya bertemu dengannya secara pribadi pada tanggal 25 Oktober 2003 di kantor saya. Paul Meyer lebih dikenal dengan organisasinya Success Motivation International Incorporated atau Kantor Motivasi Internasional untuk Mencapai Sukses. Ketika berbicara dengan beliau, saya merasakan bagaimana bedanya orang yang mempunyai visi dalam hidup dan yang tidak. Paul Meyer sukses dalam banyak hal, baik perusahaannya, penulisan buku, hingga melaksanakan suksesi dalam organisasinya. Itu semua terjadi karena beliau menerapkan visi yang diuraikannya dalam bentuk SMART, yaitu specific, measurable, attainable, realistic, dan tangible. Dia menjadi orang sukses karena SMART. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Kerja Anda. Selamat bergabung kembali Responer, tentunya masih dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin. Dan tentunya tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur ya untuk siang hari ini. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responers, dan juga selamat beristirahat mungkin yang lagi makan siang. Jangan lupa makan sayur, jangan lupa minum air putih yang cukup juga ya, dan makannya pelan-pelan aja, jangan buru-buru kalaupun ngejar deadline tugasnya hari ini. Dan sambil menemani siang hari responers tentunya dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Dan seperti biasa, masih Maren ajak dan undang semua responers yang mau bergabung di siang hari ini. Bisa langsung bergabung dari via WhatsApp ataupun kontak kita di 0821 5566 8003. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita ya, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga ya responers, tadi bisa bergabung berinteraktif dari WA kita, bisa nelpon juga di siang hari ini. Bisa langsung di 0811 6622930. Nah responers, kita di siang hari ini sudah dapat nih requestan lagu dari Uda Jess Chaniago yang datang dari Kuala Lumpur. Kita baca dulu ya, ada pesan-pesan dan juga kata-kata hari ini kayaknya dari Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin, wanita hebat yang cantik, Masya Allah, terima kasih Uda Jess. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Dengan iringan doa untuk penyiar bertugas Rin, moga murah rezeki dan sehat badan dan tercapai impiannya. Amin, amin tentunya ya Uda. Uda kali ini mau dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Request lagu Kau Kini Telah Berdua dari Pancayarin. Oke, kita cari dulu ya udah. Kau Kini Telah Berdua. Oke, sepertinya lagunya belum ada tapi akan Marin tambahkan nanti ya udah. Serta juga ada salam-salam dari Uda nih untuk kita semua. Yang pertama untuk semua pendengar Respon Radio di mana saja berada, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Dan juga Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ihi, udah hafal tagline kita ya. Kata-kata hari ini dari Uda Jess, manusia bisa menyembunyikan banyak hal melalui kata-kata, tetapi mata sering gagal berbohong sepenuhnya. Di sana ada rindu yang tidak diucapkan, ada luka yang disembunyikan, dan kasih sayang yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Tatapan mata terasa lebih menggentarkan daripada 1000 kalimat cinta. Dan seseorang bisa tersesat oleh tatapan mata. Tersesat bukan karena kehilangan arah, tetapi karena akhirnya menemukan tempat di mana hatinya ingin berhenti berlari. Aduh Uda, lagunya terlalu dalam tentunya ya Uda. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan lagu requestan dari Uda ya. Dan juga dari live TikTok kita hari ini sudah bergabung juga bersama kita, ada Uda Leo ya. Uda Leo mau request lagu Iwan Fals yang berjudul Bento Kak. Oke Uda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan tentunya ya Uda Leo. Dan tapi sebelum kita masuk ke lagu Uda Leo, tadi sudah masuk lagu dari Uda Jess, untuk itu langsung kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

siapa di sini yang lagi ragu-ragu dengan mungkin perasaan getaran yang lagi dirasakan nih responders. Lagu dari band Whitesnack yang berjudul Is This Love yang rilis tahun 1986. Lagu nostalgia kali ini tentunya juga kayaknya persis banget untuk kamu yang lagi ngerasain kira-kira ini emang cinta sejati atau cuman getaran cinta biasa ya. Karena dari lagu ini menggambarkan tentang kerinduan romantis yang mendalam serta keraguan seseorang yang sedang jatuh cinta. Dari lagu ini digambarkan perasaan mungkin seseorang yang lagi bertanya-tanya nih, apakah getaran cinta yang ia rasakan adalah cinta sejati serta diwarnai juga dengan keinginan kuat untuk terus bersama sang kekasih. Aduh, ada fakta menarik juga di balik lagu Is This Love ini. Karena awalnya lagu ini bukan dinyanyikan untuk band dari Whitesnack, tapi oleh diva legendaris yaitu Tina Turner. Nah, lagu ini juga sempat ditolak sendiri, di mana Coverdale awalnya ragu untuk merekam lagu ini untuk bandnya karena nuansanya yang lebih condong ke arah pop ballad. Sangat berbeda dari gaya musik awal mereka yang berakar pada blues rock. Dan tentunya lagu ini mewarnai kesuksesan komersial karena berkat lagunya yang berhasil berkat keraguan yang berhasil ditepis, lagu yang dirilis pada tahun 87-an ini akhirnya menjadi salah satu single dengan tangga lagu tertinggi milik Whitesnack. Waduh, di balik liriknya, di balik faktanya ternyata juga punya hal positif ya, karena langsung dapat komersial, sangat sukses di bidang komersial tentunya. Aduh, tentunya lagu-lagu dari Whitesnack ini kembali membuat kita terus bernostalgia ya. Dan gak hanya lagu dari Whitesnack aja, tapi juga ada salah satu lagu dari Alderisma. Kali ini requestan dari responder kita yaitu Ayang Rosi yang sudah bergabung dari kontak kita tentunya. Dan Ayang sudah menyapa kita semua. Assalamualaikum Marin, request lagu C dari Alderisma, Aku Tak Biasa. Salam-salamnya untuk Marin dan pendengar Radio Respon ya. Oke Ayang, lagunya akan Marin putarkan setelah segmen yang satu ini ya Ayang. Jadi stay tune terus di radionya ya Ayang. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi kayaknya langsung aja kita putarkan ya, Aku Tak Biasa dari Alderisma.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Klergi Anda. So, satu lagu dari The Beatles, Hey Jude, requestan dari responers kita yang sudah bergabung dari live TikTok, datang dari Bang Arul Chan ya. Dan lagu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk jam yang kedua ini. Tapi kita masih akan kembali dengan program Retro Siang dan masih bersama Marin tentunya di jam ketiga nanti, tepat setelah pukul 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, Radio Klergi Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, satu lagu dari Bass Sebelah Hati. Aduh, lagu mungkin yang cocok banget buat responders yang sering banget cinta bertepuk sebelah tangan ya. Karena dari lagu ini sebenarnya menceritakan tentang pedih banget nih cinta bertepuk sebelah tangan dan pengorbanan yang sia-sia. Aduh, liriknya juga menggambarkan seketika seseorang yang menyadari pada akhirnya bahwa pasangannya gak pernah loh sungguh-sungguh mencintainya dan hatinya telah tertutup. Jangan sampai tentunya ya semua responders, jangan sampai dari kita juga merasakan hal ini ya responders. Dan lagu ini juga menjadi pembuka untuk jam ketiga kita di siang hari ini dalam program Retro Siang. Gak kerasa sudah sampai di jam yang terakhir tentunya. Dan gak hanya dari live TikTok saja ya yang menyapa kita dengan tadi Bang Ade yang udah request lagu ini. Tapi kali ini dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bang Aan yang akan menyapa-nyapa kita semua. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Bang Aan lagi makan siang ya hari ini atau udah selesai?
1: Udah selesai makan siang, terus bersih-bersih piring, sendok, garpu, magicom, dan segala macam peralatan masak, tak.
0: Waduh.
1: Itu, tak. Bersihin aku semua.
0: Keren banget. Habis masak, makan, langsung dibersihin ya, Bang Aan.
1: Bener ya?
0: Iya. Nah, Bang Aan, apakah seperti biasa nih requestan lagunya?
1: Seperti biasa.
0: Oke.
1: Sahabat Sejati dari Villa On Seven sama mancanya, tolong pilihin yang buat semangat ya.
0: Yang buat semangat. Mau dari Backstreet Boy enggak, Bang?
1: Backstreet Boy?
0: Iya.
1: Iya, benar ya.
0: Okay. Backstreet Boy. Oke, tapi judulnya I Want It That Way. Nanti Abang dengerin kayaknya tambah semangat tentunya. Biar yeah. Biar dapat referensi lagu-lagu nostalgia yang manca ya, Bang?
1: Benar, okay. mantap, ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih, Bang, di siang hari ini?
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, Algi, Haikal, dan buat seluruh rombongan semuanya, responder semuanya yang lagi mendengarkan aja lewat streaming.
0: Okay, Bang Aan. Ada lagi salam-salamnya?
1: Ini dari Kak Marin ya?
0: Iya, betul.
1: Spesialnya buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus siarannya ya. Sampai selesai nanti.
0: Siap Bang Aan, terima kasih semangatnya Bang Aan juga semangat terus aktivitasnya di sana ya Bang Aan.
1: Ya, yuk terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, datang dari Bang Aan ya yang sudah menyapa-nyapa kita semua dan sudah menyapa sahabat-sahabat sejati Bang Aan tentunya dengan requestan lagu juga dari Bang Aan. Dan di siang hari ini ternyata sudah bergabung kembali bersama kita yang ingin menyapa kita semua dari nenek. Kita angkat dulu ya telepon dari nenek. Assalamualaikum nenek.
2: Waalaikumsalam Maren.
0: Alah makan siang nenek?
2: Belum.
0: Oh dek, Mbak A tuh alon makan lah.
2: Tak selera.
0: Dek, Mbak A nak selera nenek kok?
2: Apo? Itulah.
0: Oh dek, dek Mbak A tuh yo, apa nan selera gini kok? Atau taragak lagu dulu nenek ndak?
2: Ma?
0: Atau taragak lagu dulu ndak?
2: Taragak lagu yo yo. Agak ngomong-ngomong sama Mari nih yo.
0: Onde, apa tuh nek? Apa yang nih nenek omongan terus apa lagunya nek?
2: Lagunya dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad.
2: Iya.
0: Apa judulnya tuh nek?
2: Jamila.
0: Jamila tuh Jamila ya nek. Okay.
2: Jamila.
0: Bentar nek kita cek dulu. Salam-salamnya untuk siapa nek?
2: Salam-salamnya yang pertama untuk Marin.
0: Siap nenek.
2: Marin.
0: Oi nenek.
2: Marin udah makan.
0: Sudah kun yang makan nek.
2: Oh sudah kun.
0: Iya sudah kun.
2: Ayo sama-sama saya makan.
0: Ah batu atau nek sama-sama makan. Marin makan di situ, nenek makan di situ nak.
2: Iya.
0: Untuk siapa nenek salam-salamnya?
2: Salam-salamnya untuk Marin, untuk Setanwari, Bu Jojo, Aul, Bundokin, Sutami Terwe, Dajes tuh di Malaysia jangan lupa.
0: Ah, iya
2: yang
0: nek.
2: Yang kita tahu Pinupin.
0: Untuk siapa, untuk siapa lah, Nek?
2: Untuk Ryan yang sebentar ko Aan ya?
0: Iyo, Bang Aan
2: dari mana tuh?
0: Dari Jawa, Nek. Lu pulang kemarin.
2: Dake padahal, Ma.
0: Wih, Dake.
2: Iyo, Dake padahal ku.
0: Iyo, Dake padahal ku, Nek. Sajam ke Sinta nyuna, Nek.
2: Iyo, tapi pakai unggah basi sajam, Nek.
0: Iyo, betul. Kalau pakai yang roda roda dua ku agak seminggu mungkin baru sampai, Nek.
2: Agak
0: habis. Untuk siapa, Nek?
2: Itu untuk Pak Dola, sama Da Ardi.
0: Iya.
2: Kuro-kuro di respon, sadonya tidak bahasa bui namun, tidak bahasa bui galak, seluruh kuro-kuro respon.
0: Jadi.
2: Yang kamu masuk beko, yang ngalah masuk, salam-salam sadolahnya.
0: Jadi, Nenek, siap, Nek. Ditunggu beko lagunya, Nek. Oi, Nek.
2: Marit.
0: Oi.
2: Suara Marin kalau di TikTok mah kok beda, kalau di telepon mah kok beda.
0: Yo itu lo mainnya, Nek. Kalau di telepon kayak itu, kalau di TikTok kayak itu. Nggak tahu lo Marin done.
2: Ayo tuh patang mah. Patang nenek kan nengok di TikTok. Di TikTok Amzah tuh mah.
0: Iya, Nek.
2: Jadi suaranya kalau indah di telepon suaranya beda.
0: Oh, berarti emang ada pengaruh telepon jo TikTok ke mana rasa-rasanya. Aduh, ndak tahu lo Rene, alah bara orang mengecen mantap tuh abiko lah marin cari tahu enak, beda kalau telepon. Kayaknya marin emang cocok untuk nelpon-nelpon ke mah.
2: kalau di telepon mah cantik suaranya.
0: Masya Allah.
2: Kalau di aku mah, kalau di TikTok mah cempreng gitu, masih karyang gitu, ha.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim. Onde baat ya, Nek. Abis kula marin pelajari bisa ditelepon anca ya, Nek.
2: Tapi enak juga.
0: Siap, Nenek.
2: Bejuramat.
0: Oke. Ada salam-salamnya, Nenek?
2: Salam kan nenek kan di Kaliai itu kan. Jadi kan saya di TikTok. Nenek kecian sama Bunda Teteh sama Bunda Yuna. Tuh, kakak dari Ami. Tuh kecian nenek kan gitu. Bako beda suaranya di telepon sama di TikTok tuh juga kan. Kok beda-beda kecilnya kan bako beda bu. Iyo beda dengan lah beda kalau di apanya beda gitu ah.
0: Oh iya, Nek. Tapi kalau di radio Mbak Ane?
2: Kalau di radio enggak. Biasa-biasa aja.
0: Jadi Nek. Oke, Nek.
2: Jadi TikTok pun yang beda ya. Mungkin Nenek telek langsung enggak?
0: Enggak tahu loh Nenek. Mungkin ada pengaruh ya. Iya. Oke, Nek. Terima kasih ya, Nenek. Laba gabung di sore hari kan. Di siang hari kan, Nek.
2: Iya, nah, makan lagi lah kemarin.
0: Jadi, sudah.
2: Kemarin makan di situ, Nenek makan di situ.
0: Hanya itu, Nek. Sambil mengundangkan lagu Nenek dari Jamal Mirdad, Jamilah Lado, Nek.
2: Iyalah.
0: Oke, Nenek.
2: Halo, makasih ya.
0: Sama-sama, Nenek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Nenek Yumna yang sudah berbagi requestan lagu nostalgia yang mau mengajak kita berdansa yang mungkin biar nggak ngantuk nih. Lagu dari Nenek ini cocok banget untuk menemani siang hari ini. Jadi kita gerakin dulu badannya karena lagu ini mengusung genre pop dansa ataupun pop jazz. Jamilah, Jamal Mirdad.

Iya, satu lagu dari Backstreet Boy, I Want It That Way. Siapa di sini yang lagi LDR? Yang lagi LDR tapi hubungannya kayak lagi tegang banget nih, karena adanya jarak emosional dan juga fisik. Nah, ini lagunya cocok banget buat responers yang lagi LDR, dan komunikasinya ataupun hubungan yang lagi LDR ini lagi kayak, aduh, lagi tegang banget. Karena dari lagu ini juga menceritakan tentang hubungan asmara yang tegang akibat jarak emosional ataupun fisik. Dan secara umum, lagu ini membahas tentang dua orang yang saling mencintai namun punya perbedaan pandangan atau situasi di mana mereka nggak bisa terus berada dalam kesedihan atau kesalahan. Waduh, terima. Tadi lagu ini juga untuk requestan tambahan Bang Aan ya, yang sudah bergabung tadi minta dipilihin lagu Manca Nostalgia Bebas Aja. Oke Bang Aan, lagunya sudah kemarin putarkan ya. Dan di siang hari ini bukan ada requestan lagu, tapi oh, ada requestan lagu juga dari Kak Jirais tadi yang sudah bergabung bersama kita ya, yang mau diputarkan lagu dari The Course, judulnya Breathless. Dan selain ada requestan lagu datang dari Kak Tiramisu nih, yang mau salam-salam untuk mama tersayangnya. Katanya dari dapat salam dari adek untuk Ibu Eli Cantik. Iya, Ibu Eli Cantik dapat salam dari anak manisnya itu adek yang sudah bergabung di siang hari ini. Katanya Ibu Eli lagi dengerin radio kita ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Eli. Kalau Ibu Eli Cantik punya lagu-lagu lawas favoritnya, boleh banget nih, boleh bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930, serta bisa juga bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. So, kita akan langsung mendengarkan satu lagu requestan dari Kak Jirais tadi yang berjudul Breathless dari The Course.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
7: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Klargandia. Satu lagu dari Deloitte, Apa Salah dan Dosaku. Requestan langsung dari Bang Fan Student yang tentunya sudah bergabung di siang hari ini bersama kita semua ya. Dan gak hanya Bang Fan Student aja, tapi dari live TikTok kita tadi sudah bergabung ada Bang Fata Morgana. Aduh, Bang Fata Morgana yang sudah menyapa kita semua tentunya dan berbagi requestan lagu. Ada salam-salam juga dari Bang Fata di siang hari ini. Salam-salam untuk semua kru Respon dan semua responers yang lagi dengerin Respon Radio. Oke, terima kasih. Salam kembali dari semua kru siar untuk Bang Fata Morgana ya, dimanapun berada dan yang lagi dengerin langsung dari radio. Kali ini Bang Fata request lagu dari Richard Marx yang berjudul Surrender to Me. Dan juga tadi ada dari Bang Diki nih yang juga sudah berbagi requestan lagu lawas favoritnya dari Andi Meriam Matalata berjudul Bahtera Cinta. Tentunya kedua lagu nostalgia ini akan membawa kita bernostalgia dan juga menemani segala aktivitas responders di siang hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

ya, seperti lagu dari Michael Jackson, Heal the World, Respond harus dari lagu itu mengingatkan kita bahwa dunia yang lebih baik selalu dimulai dari hal-hal sederhana. Dari kepedulian, dari kebaikan, dan dari hati yang mau berbagi. Semoga dari siaran kita hari ini, meskipun membuat kita bernostalgia, ada sedikit perasaan tentang ketenangan, harapan, dan energi positif untuk teman-teman di sekitar kita. Terima kasih untuk semua responders yang sudah mengudara bersama, sudah bernostalgia bersama di siang hari ini. Tentunya banyak sekali lagu-lagu yang penuh kenangan, dan tentunya mari kita jaga setiap kenangan yang baik tersebut supaya dapat nantinya kita ceritakan kembali ke generasi-generasi kita selanjutnya. Dan Marin juga pamit undur diri untuk program Retro siang hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam program-program selanjutnya. Marin juga mohon maaf bila ada kesalahan kata selama siaran ataupun lagu-lagu mungkin yang terpotong dan tidak bisa kita putarkan. Program Retro Siang akan selalu menemani waktu nostalgia responders dari hari Senin hingga hari Jumat, masih dari waktu yang sama pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Setelah ini akan ada program Respon Newsline dengan berbagai berita yang sudah kita rangkum. Jadi tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu yang sangat viral, Shape of My Heart, Backstreet Boy, Rico San, Uda Owl.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang responers, kita masuk ke berita pertama kita di Respon Newsland hari ini. Berita pertama, gerak cepat, Wali Kota Yota Balat tinjau langsung korban kebakaran di Jawi-Jawi. Wali Kota Pariaman, Yota Balat bersama Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga di Kelurahan Jawi-Jawi 1, Kecamatan Pariaman Tengah, Minggu. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar serta Ketua TPPKK Kota Pariaman Yosneli Balat. Dalam kesempatan itu, Yota Balat menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam kepada warga yang terdampak musibah. Ia memastikan pemerintah Kota Pariaman akan memberikan bantuan serta mengambil langkah-langkah penanganan yang darurat guna membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2.50 waktu Indonesia Barat sore hari itu mengakibatkan 10 unit rumah petak terbakar dan berdampak kepada 7 kepala keluarga atau 21 jiwa. Selain menghanguskan bangunan rumah, kebakaran juga menyebabkan 3 unit sepeda motor serta sejumlah uang tunai milik warga ikut musnah dilalap api. Pemerintah Kota Pariaman melalui instansi terkait telah menyalurkan bantuan darurat berupa tenda pengungsian, kebutuhan dasar, dan makanan siap saji bagi para korban. Wali Kota juga mengapresiasi kerja cepat petugas pemadam kebakaran dari Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, BPBD, TNI Polri, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga api dapat segera dipadamkan dan situasi di lokasi berhasil dikendalikan.

Berita kedua kita di siang hari ini, Pemkot Solok luncurkan SPMB daring, tingkatkan transparansi. Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berbasis daring untuk jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan penerimaan peserta didik baru. Wali Kota Solok, Rahmadani Kirana Putra, mengatakan digitalisasi proses penerimaan siswa bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua dalam mendaftarkan anak ke sekolah. Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang lebih adil, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Melalui portal SPMB Daring, masyarakat dapat memantau seluruh tahapan penerimaan siswa secara transparan, mulai dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi, hingga perpindahan tugas orang tua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan berbasis digital yang lebih efektif dan mudah diakses. Untuk mendukung implementasi sistem tersebut, Dinas Pendidikan Kota Solok melakukan sosialisasi melalui booth simulasi dan klinik pendaftaran di kawasan Car Free Day. Petugas membantu masyarakat memahami proses pembuatan akun dan pengunggahan dokumen persyaratan. Pendaftaran SPMB daring akan dibuka secara bertahap, sedangkan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru dijadwalkan mulai serentak pada 13 Juli 2026.

Berita ketiga, gempa M7. Gempa 70,7 skala Richter Filipina, BMKG tetapkan status siaga dan waspada tsunami di 25 wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 70,7 mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026. Gempa yang berpusat di laut tersebut berpotensi memicu gelombang tsunami yang dapat mencapai sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa pusat gempa berada sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan BMKG, dampak tsunami berpotensi dirasakan di beberapa wilayah Indonesia, sehingga peringatan dini segera diterbitkan. Sebanyak 25 wilayah di Indonesia ditetapkan dalam status siaga dan waspada. Sebanyak 15 daerah masuk kategori siaga, antara lain Minahasa, Manado, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Palu, Donggala, Ternate, dan Bitung. Sementara itu, 10 wilayah yang hanya berstatus waspada termasuk Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Tarakan, Kutai Timur, Bontang, dan Berau. Hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, BMKG masih memantau perkembangan aktivitas seismik dan mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,7. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap tenang namun waspada, serta mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas terkait untuk mendukung upaya mitigasi dan evakuasi jika diperlukan.

Berita keempat, BNPB gelar operasi modifikasi cuaca di Jambi, cegah karhutlah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Provinsi Jambi selama sepekan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutlah menjelang musim kemarau 2026. Kegiatan ini bertujuan mengurangi risiko munculnya titik api, terutama di wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa operasi tersebut difokuskan pada pembahasan lahan gambut dan kawasan rentan karhutlah. Menurutnya, upaya penanggulangan karhutlah perlu mengedepankan langkah pencegahan melalui modifikasi cuaca sebelum kebakaran terjadi dan meluas. OMC dilaksanakan pada 5 hingga 12 Juni 2026 sebagai tindak lanjut status siaga darurat karhutlah yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi sejak April hingga November 2026. Beroperasi dari Bandara Sultan Tahara Jambi, kegiatan ini melibatkan BNPB, BMKG, dan TNI AU. Pada tahap awal, penyemaian garam dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi yang telah menghasilkan hujan lokal di sejumlah wilayah. Jambi menjadi salah satu dari 6 provinsi prioritas yang mendapat dukungan teknologi modifikasi cuaca dari pemerintah pusat. BMKG memperingatkan adanya indikasi penguatan menuju El Nino yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering pada 2026. Dengan jumlah titik panas yang mencapai 1.601 titik di Indonesia, BNPB mengajak pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memperkuat upaya pencegahan karhutlah termasuk melalui pembasahan lahan gambut menjelang puncak musim kemarau.

berita kelima, Kemnaker buka pendaftaran magang nasional tahap 2 pada 8 hingga 19 Juni 2026. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta magang nasional perguruan tinggi tahap 2 pada 8 hingga 19 Juni 2026 melalui platform Magang Hub. Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bina Lakwotas Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja. Untuk mengikuti sertifikasi, peserta terlebih dahulu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain foto, bukti persyaratan dasar, portofolio magang, serta dokumen pendukung lainnya apabila tersedia.

Berita ke-6, mendekati kesepakatan, Trump berharap Israel tidak balas serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan harapannya agar Israel tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran setelah peluncuran rudal yang menargetkan sebuah pangkalan udara Israel. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga peluang tercapainya kesepakatan yang sedang dirundingkan antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel pada Minggu, 7 Juni pada malam hari. Aksi tersebut disebut sebagai respon atau operasi militer Israel di kawasan Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sementara itu, Israel menyatakan serangannya dilakukan sebagai balasan atas serangan yang sebelumnya dilancarkan kelompok Hezbollah. Dalam wawancara dengan Axios, Trump mengatakan bahwa serangan rudal Iran tidak menimbulkan korban jiwa. Ia berharap insiden tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas melalui tindakan balasan dari pihak Israel. Trump juga berencana menghubungi Benjamin Netanyahu untuk meminta Israel menahan diri. Menurutnya, Amerika Serikat dan Iran saat ini berada pada tahap yang sangat dekat untuk mencapai kesepakatan akhir, sehingga proses diplomasi yang sedang berlangsung tidak boleh terganggu oleh meningkatnya ketegangan di kawasan.

Berita ketujuh, Putra Tri Ramadhani raih emas di kejuaraan panjat tebing Praha, orientasi jalur pekerjaan rumah. Atlet panjat tebing Indonesia, Putra Tri Ramadhani, berhasil meraih medali emas nomor lead pada ajang World Climbing Series Praha 2026 yang berlangsung di Praha, Ceko. Meski meraih gelar juara dunia pertamanya, Putra menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri dan akan terus meningkatkan kemampuannya. Atlet yang akrab disapa Serondeng itu mengaku sangat senang dengan pencapaian tersebut. Ia mengatakan jalur final memiliki tingkat kesulitan tinggi, terutama pada bagian atas lintasan yang sangat menguras tenaga dan kekuatan genggaman tangan, namun mampu diatasinya dengan baik. Pada babak final, Putra mencatatkan skor 43 untuk memastikan medali emas dan mengungguli para pesaingannya. Meski demikian, ia menilai masih perlu melakukan berbagai perbaikan agar dapat tampil lebih konsisten di ajang internasional, terutama dalam membaca jalur pertandingan dan mengendalikan rasa gugup saat berlaga. Dalam perebutan gelar juara, Putra mengalahkan sejumlah pemanjat dunia seperti Soratu Anraku, Neo Suzuki, Adam Ondra, dan Jacob Skurbert. Neo Suzuki meraih medali perak dengan skor 39, sedangkan Jacob Skurbert meraih medali perunggu dengan skor 37. Putra menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil menembus final nomor lead pada kejuaraan tersebut.

berita ke-8, gol Modric dan Pasalic bahwa timnas Kroasia menang 2-1 atas Slovenia. Tim nasional Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Anelko Herjavec Varaždin pada hari Senin. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi skuad berjuluk Veterani setelah sebelumnya mengalami kekalahan 0-2 dari Belgia pada laga uji coba sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Kroasia tampil dominan dengan menguasai jalannya laga dan terus menekankan pertahanan Slovenia. Meski menciptakan sejumlah peluang, rapatnya lini belakang tim tamu membuat tuan rumah kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, namun belum mampu membahayakan gawang Kroasia secara signifikan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-51 ketika Luka Modric berhasil membawa Kroasia unggul 1-0 setelah memanfaatkan umpan dari Ivan Perisic. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga setelah Andreas Sporar mencetak gol penyeimbang bagi Slovenia pada menit ke-83 akibat kesalahan lini belakang Kroasia. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Mario Pasalic tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada masa injury time menit ke-90+3. Gol tersebut memastikan Kroasia meraih kemenangan 2-1 sekaligus menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan hasil positif dan meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi turnamen bergengsi tersebut.

Dan berita terakhir kita di siang hari ini, Kimi Antonelli menangi GP Monaco 2026. Pembalap muda Mercedes Andrea Kimi Antonelli berhasil menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung di sirkuit Monte Carlo, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian luar biasa bagi pembalap asal Italia berusia 19 tahun itu setelah meraih 5 kemenangan dari 6 seri balapan Formula One musim ini. Antonelli tampil dominan sejak awal balapan dan mampu mempertahankan posisi terdepan hingga menyentuh garis finish. Keberhasilannya juga didukung oleh kemampuannya menghindari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rival sepanjang balapan yang berlangsung penuh drama tersebut. Hasil gemilang pembalap Formula One 2026 dengan koleksi 156 poin. Ia unggul jauh dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua dengan 92 poin. Sementara rekan setimnya di Mercedes, George Russell, menempati peringkat ketiga dengan 88 poin. Balapan GP Monaco kali ini berlangsung cukup kacau dengan total 7 pembalap gagal menyelesaikan lomba. George Russell yang juga membela Mercedes turut menjadi salah satu pembalap yang gagal meraih poin. Sementara itu, Hamilton tampil konsisten untuk mengamankan posisi kedua. Sedangkan Isaac Hajar berhasil naik podium ketiga setelah memanfaatkan berbagai insiden yang terjadi di belakangnya. Dengan masih tersisa 16 seri balapan pada musim 2026, Antonelli kini memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia Formula One. Pertamanya, apabila mampu menjaga konsistensi performanya hingga akhir musim. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sanak pandanga basuo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup labih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan dun sana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sana pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang para lunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati. Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya dun sana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: baru umur 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa pa?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigia kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apak maraso ibu mencalik kondisinya. Waktu itu, apak bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apak dan menceritakan keadaannya.

0: Pak amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apak jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
1: Apo inyo sakit, Pak? Ba anda dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
1: Ha, di usia? Ba atu, Pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
1: Kamu lakinya, Pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
1: Siap tu baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak ba ayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo ala basuci untuk meminta ampun.
1: Deh, kasihannya lah nak, Pak. Siap tu apa bawa pulang, Pak?
0: Tentu iyo, nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
1: Lai basobok tu, Pak?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak niyo menerima anak tu do.
1: Deh, jaweknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab, nak, Pak?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan, tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru umur 5 tahun, padusi itu meninggal.
1: Tu anaknya di mana kini, Pak?
0: Teti, apa enak Nio, Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau, Tet. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi, percayalah, Tet. Apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kok iswa, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
1: Tidak bisa lalu dopa.
0: Kalau baik itu lalu sama mak kau saja.

0: Nilai kau bak kok turun, ibu guru mengecek lah bara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas limotet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikirkan kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apa kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akapai tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan melapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli bencana.

0: 90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana pandangan sadonyo. Baaka banyo di sore hariko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya dan sana. Tentunya senang sekali rasonyo bisa kembali hadir menemani aktivitas sore dan sana ya. Dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari dan sana kasadonyo. Di sore hari ko yo, kembali lagi kita berada di program kesayangan kita kasadonyo, yaitu di program Lama Bana ya dun sana. Tentunya untuk dun sana yang nyo request-request bersama di ladi sore hari ko, yang nyo lagu minangnya diputarkan atau bergoyang-goyang ria bersama di ladi sore hari ko, boleh bana dun sana. Langsung saja bergabung di 082155666803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081-6622-930. Oke, kita angkat telepon dari Uda Jess dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila, selamat sore dan lumpur.
0: Alhamdulillah ya Allah. Selamat sore juga Uda Jess dari Padang Pariaman, Kasang ya Uda Jess. Bagaimana kabarnya hari ini Uda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya udah yo. Mbak cuaca di sini udah di Kuala Lumpur udah?
1: Kuala Lumpur angin badangkang.
0: Angin badangkang udah ya. Berbanding terbalik di Siko mau udah agak kalam dingin-dingin menyelino sekete.
1: Lambuk-lambuk.
0: Iya lambuk-lambuk. Lambuk-lambuk hari gini. Unilis bakal banyak udah.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, lai sehat-sehat je yo.
1: Request lagu apa dila? Nyau pulang ke badan.
0: Nyau pulang ke badan. Dari Ratu Sikumbang, Ade.
1: Lagu untuk pendengar radio Respon di masa Jawa Barat.
0: Iyo.
1: Untuk penyiar bertugas dila.
0: Iyo.
1: Untuk Marin, untuk Cici, untuk Jo Silva, untuk Aul, untuk Adean, Ryan, untuk Justin, untuk Tuh Putri, untuk Queen. Nah, seluruhnya dibungkui kami sendiri.
0: Oke, udah dapat salam pulau dari Aul, katanya udah Dila sampaikan salam wa untuk Uda Jess katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, udah terima kasih banyak udah. Selamat beraktivitas juga ya udah ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Jess yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya, yang sudah request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Nyau Pulang ke Badan. Lah sudah alah masuk requestan dari Kuala Lumpur ya di sore hari ko dan sana. Tentunya untuk dan sana yang new seperti Uda Jess tadi, boleh pula bergabung bersama kita ya dan sana di kontak kita di 082155666803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media gitu. Boleh bana Dunsana di Respon Radio. Radio di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri ya Dunsana yang sudah bergabung di sore hari ko. Selamat sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cilako Jalan Basimpang dari Rida Zuma featuring Elsa Mayora. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders istimewanya untuk Ananda. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Gilang nih yang berjudul Manyasa Denai Manarimo dari Katy Perry. Mana bisa abang, Manyasa Denai Manarimo ada dari Silva Hayati, Fanny Trusdila. Dari siapa nih? Bagi Bang Gilang nih mau dari siapa? Ada Anggi Rains juga Manyasa Denai Manarimo ya, bukan Katy Perry ya. Sepertinya yang laku tuh Silva Hayati ya, Manyasa Denai Manarimo tuh yang paling ramai diminta dek dun sana kita dari Silva Hayati. Itu saya di laputan ya Bang Gilang. Kalau iya tap-tap layarnya dari Silva. Oke, ditunggu lagunya Bang Gilang, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestan terbaiknya dun sana. Dan untuk itu Kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Nyau Pulang Kabadan, special request dari Uda Jazz, lagu pembuka kita di sore hari kok.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau saya lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

lagu dari Silva Hayati yang berjudul Banyak Sadar dan Neymana Rimo, special request dari Bang Gilang yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo yang sudah bergabung dan request-request bersama kami di sore hari ko. Dan tentunya di sore hari ko, Dila untuk Dunsana yo yang tadi nih request seperti Uda Jazz, seperti Bunda Dua Putri dan Bang Gilang tadi yo boleh bana bergabung bersama Dila mungkin yang nio goyang-goyang mungkin di hari dingin ko ha. Kato Bunda Aries, kalau hari dingin kok emang enak berdendang-dendang bergoyang-goyang ceknya kan. Atau yang mungkin terbawa suasana dek dingin hari nio bagalau di sore hari kok boleh bana yo Dunsana yo. Langsung saja bergabung bersama kita di 0821-55-66-80-03 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media kita, boleh bana nanti di respon radio 93.0 official. Dan jangan lupa cek streaming kita di www.responradio.com karena di sinan Dunsana mungkin yang berada di luar Sumatera Barat atau luar Kabupaten Padang Pariaman atau di luar nagari pun yang nyodangan Dila di radio boleh ya di streaming kita ya Dunsana di www.responradio.com. Tidak hanya mandangan saja Dunsana, di sini ada berita-berita terbaru dan terupdate seputar Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Abang Awal yang nge-request lagu dari Andre Respati featuring Ovi Fristi yang berjudul Adek Palarai Cinto. Dan tadi ada special request pula dari Bang Putra Zola yang nge-request lagu dari David Istanbul featuring Penhung yang berjudul Samo Mangubuai Cinto. Oke, ditunggu lagunya Abang, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang nge-request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu satu lagu dari Andra Respati featuring Ovi Fristi yang berjudul Adek Palarai Cinto, special request dari Bang Awal.

Satu lagu dari David Istanbul featuring Peng Hung yang berjudul Samo Mengubah Cinta, special request dari Bang Putra yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi sudah bergabung pula bersama kita di WA dan sana. Aduh, sudah banyak ya yang request ya. Ditunggu ya yang di WA yang lainnya. Ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan ya. Di WA sudah bergabung ada Diki ya, yang new request lagu dari Ipang yang berjudul Harok di Rantau Orang, dan diiringi dengan satu kata-kata hari ini, yaitu terkadang hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saat-saat di mana usaha yang lelah kita lakukan belum membuahkan hasil dan rasa lelah membuat kita ingin menyerah. Namun ingatlah bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Pohon yang besar tidak tumbuh dalam semalam, begitu pula dengan kesuksesan. Teruslah melangkah meskipun perlahan, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Jangan biarkan kegagalan membuatmu meragukan kemampuan dirimu. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan perjalanan yang mengajarkan cara untuk menjadi lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, selama kamu masih memiliki tekad untuk bangkit dan mencoba lagi, selalu ada kesempatan untuk meraih apa yang kamu impikan. Tapi semangat, karena masa depan dibangun oleh mereka yang berani bertahan dan terus berjuang. Waduh, keren sekali ya Bang Diki ya. Sehat selalu buat Bang Diki, sang pejuang rupiah. Semoga dagangannya laris manis, dan sehat selalu buat kedua orang tuanya, dan semangat untuk mencari pundi-pundi rupiah. Dan salam-salamnya untuk terutama untuk Kak Awa, Kak Cici, Kak Marin, Bang Awul, Bang Jojo, Bang Viko, dan untuk adik Awa Ryan dan seluruh pendengar Respon Radio. Oke, terima kasih banyak Diki, ditunggu lagunya. Dan kita dengarkan satu lagu dari Ipang yang berjudul Harok di Rantau Orang, special request dari Diki yang hebat.

Dan satu lagu dari Ipang yang berjudul Harok Dirantau Urang, special request dari Diki. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung pulo bersama kita Mama Charlie Sikumbang yang sudah gabung di SMS kita ya dan sana. Tolong carikan lagu Tulang Suliki dari Yan Yunet, Ambo Tunggu Kini. Sukses selalu buat semuanya. Oke, okay, Mama, ditunggu lagunya Mama, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya nanti lagu Tulang Siligi ko menjadi lagu penutup kita di jam pertama ko. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik dan sana kasadonyo. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Aja Buset featuring Pia Isil yang berjudul Laki Jubini Dalang, special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: bak awak kau kopiak bak kau mau ditubah nama kau ngecek kajo apa salah jo pihak ajo sebenarnya kan ingin mengeluarkan kata-kata mutiara untuk pihak anyo de ajo bukan seorang romantis pihak enak pandai jo romantis-romantis tuh cuman dengan perasaan ini ajo dapat mengungkapkan perasaan ajo yang terdalam untuk pihak tapi mau deko jawab pihak meha jo leko
1: akan ajo tadi mah betul pakai cek ini doang bom mencang seketek bagai kan ala operasi plastik jo Krisdayanti ke petang mah apa kecekan bagai makanan bo banyak semoga rundang lo tuh kau dah cinta jo kambo lai acara yang selambo acara yang lagi nikah jo cara yang nak cara yang gini kah jo cara yang
0: bah kok mau deh tu bana bah aku pihak jangan kita jo cacagai tidak takut kan cacagai sana jo cuma ada nak ada orang kasih ke kawunya apa nak ku minta ke den sikit kutu ku minta balian dembalian apa lai bagai karena sono to dembalian oto ini nak dembaliannya kamu mau deh ku ayo cah monggo cacagai cahwa dan nona cahwa dan nona dan bunuh dan sekolah wah
1: ajo sakit badan ajo beko jo
2: nak talok nak jo hidup mendengu no yo pihak tu cah carai masa yo gara-gara balagu cacagai wak tujuh wak tadi kan bagai garah jo
1: ayolah jo upia minta maaf. Maafan upia jo. Berlagu wak liat.

0: Apa kecen gay upiak gilo?
1: Indah, sorry nak piak, tapi tadi wak balagau, wak apiak kau.
0: Akini kau terserah aja lah, kok kajo bunuh badan aja. Kok kajo cagaya nambo, terserah aja lah.
1: Oke.
0: Jen punya mencinta kan
1: nambo. Jen cagaya piak.
0: Lepehan.
1: Piak, lu gue isi jalan aja. Piak.
2: Onde atau lalai. Ya kalau lah lagu Jo Buset tu tambah lo featuringnya Upia Isil Meha kece dun sana kita yang ada di TikTok yang Meha lagunya onde dua-dua saya lagu dari Abang Ipan ko ya caca gay ke lagunya antaranya gala-gala orang di radio di rumah mandangannya ke mana sana. Dan tentunya kita sudah berada di jam ketiga ya dun sana di jam ketiga di jam kedua program Lama Bana di sore hari ko tentunya senang sekali rasanya di lama masih bisa mengawanan dun sana mungkin yang sedang bermanja-manja di sore hari ko yang sedang mungkin mama-mama yang sedang masak. Ada pulo papa-papa yang OTW pulang ke Rajo atau ada dun sana wa yang belum pulang ke Rajo masih seperti dila yang mungkin jam 5 pas deko nanti pulang ke Rajonya. Dan tentunya senang sekali rasanya masih bisa mengawanan dun sana untuk dun sana yang new request bersama dila. Boleh mana di 082155668003 dan boleh pulo bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Bang Andri yang sudah request bersama kita dun sana. Yang ini request lagu dari Fauzana yang berjudul Janjika Janji Nantika Nanti deh. Depending citonya ku dun sana Janjika Janji Nantika Nanti. Bahaso gaulnya di PHP-an gitu ah. Pemberi harapan palsu weh. Nantika Nanti Janjika Janji. Nah itulah dun sana kan. Dan tadi ada pula yang bergabung ada Bang Nanda. Alhamdulillah bangku di sore hari gua. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Nanda. Iku Bang Nanda mah Dila bangnya minta lagu dari Pasukan Maju Cik Gadih Cik Jando. Salam-salamnya buat buat semuanya aja. Terima kasih Dila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abang Nanda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Untuk dun sana yang ala request mungkin dari jam 3 tadi dun sana ya. Dila pun agak takajui ala 25 orang saja request di Alun Nabi jam pertama mulai ala 25 orang yang request. Jadi untuk dun sana yang ala masuk requestannya basaba menunggu nanti dapet gilirannya dun sana. Nah untuk dun sana yang mungkin di TikTok menonton boleh pindah ke streaming kita ya di www.responradio.com yo kalau lama rasanya menunggukan dun sana. Dan tadi do special request pula dari Uda Leo yang ni request lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Malereng Tabiang. Oke ditunggu lagunya dun sana nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Janjika Janji special request dari Abang Andri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ci, oi Ci, liatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Fanny Fabiola yang berjudul Malaria yang Tabiang, special request dari Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di sore hariku ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di dun sana kasadonyo. Alah aduh, requestannya yang masuk di sore hariku banyak ya dun sana. Salah satunya datang dari Bang Ipung. Ya tadi lah menunggu ya new request lagu dari Habil Trinando yang berjudul Jalan Pulang Nan Lah Hilang. Oke, ditunggu lagunya Bang Ipung, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula di WA kita, ada dari Amiumna, yudun sana cinta mengke, love you darlingnya aku. Assalamualaikum cinta aku, waalaikumsalam cinta aku. Rek pai baraun cek dong cinta, lalamoy ndak pai baraun cinta nde, masya Allah. Bako lalamoy ndak pai baraun, de apo namo tuh, aja-aja lah apa payumna, tuh pai ya mi. Salamnya untuk semua pendengar aja ya cinta, terkhususnya untuk ayah Yumna dan teristimewanya untuk kamu cinta aku, maaf cinta sama-sama cinta aku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Bang Isan koyo den sana yang new request lagu dari David Istanbul yang berjudul Sipat Tuang Patah Sayo. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Habil Trinando yang berjudul Jalan Pulang Nan Lah Hilang, special request dari Abang Ipung. Untuk itu, check to the sound.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

satu lagu dari David Istanbul yang berjudul Sipatung Potathayo, special request dari Bang Isan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Dan tentunya untuk Dunsana yang sudah request-request Jodila, ditunggu lagunya Dunsana, nanti akan kita putarkan. Kaliko sudah bergabung bersama kita, ado Abang Diki yang sudah bergabung, ado Bang Diki lo kecewa, ado Bang Alex yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Bang Alex, izin rek lagu Kiss Me Darling da. Kiss Me Darling Buah, Kiss Me Darling Muah by Upia Balu dong akak. Boleh Bang Alek, ditunggu lagunya ya Bang, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Fitro yang new request lagu dari Lestari yang berjudul Balun Basonyo. Oke, ditunggu lagunya Bang Fitro, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya Dunsana, untuk Dunsana yang masih new request-request bersama kita di sore hari, kok masih tunggu lagunya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Upiak Bulu. Dan tentunya lagu dari Upiak Bulu kok menjadi lagu penutup kita pulo ya Dunsana di jam K2 kok. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new yang sudah request bersama Dila di sore hari kok, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya di jam selanjutnya. Dan tentunya satu lagu dari Upiak Bulu yang berjudul Kiss Me Darling, Sayang Cik Damuah, ditunggu lagunya. Dan untuk itu special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, satu lagu dari Lestari yang berjudul Balon Masonyo ya, special request dari Abang Fitro yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Oke, sudah bergabung bersama kita Ryan di Dunsana, kita angkat dulu telepon di Dunsana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak, apa kabar Ryan? Alhamdulillah sehat Ryan, kamar Ryan tadi
1: Mengawanan Kak Ila. Lagi apa dekat kampus sampai tadi lagi.
0: Saya lihat live Kak Ila. Onde. Tuh kecewa anak kamu si Ryan kok. Slot agu lah habis Ryan apa tidak itu.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Yang
1: penting dah nanti suara Kak Dila lah.
0: Onde berarti wajah dia kok. Pangane dia kok. Kak tumbuk boleh ya? Salam-salamnya boleh ya kini kak Ryana dari siapa?
1: Yang pertama untuk Kak Dila, semoga saya selalu semangat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Ajo Aul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Bang Fans, bukti kami kali Kak Dila.
0: Oke, Ryan. Ditunggu lagunya Ryan.
1: Hah?
0: Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak ya Ryan ya.
1: Sama Kak.
0: Iya Ryan.
1: Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya deh Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya sudah bergabung pula bersama kita ado abang Arul yang sudah bergabung bersama kita. Request lah Cik Dila hanya punya cinta Rayola. Salam-salamnya untuk Dila cimengke abang cantik manis. Salam spesialnya untuk Dilan deh, masya Allah. Ada pek perangai ami deh Bang Arul kok ya. Semoga kru sehat selalu, panjang umur, jangan lupa sapo-saponyo. Salam dari Sungai Geringging. Oke, Sungai Geringging yo. Selamat sore ya Sungai Geringging yo. Ada Abang Arul ganteng di sana. Dan tentunya tadi sudah bergabung pula bersama kita Ado Uncle Kito yang sudah menyesat dari tadi ya Uncle ya. Akhirnya, finally. Jadi ya bahasa Inggris Dila kok. Lagu Angkel Taputan ya. Selamat sore Kak Dila. Sore juga Angkel Nde, masya Allah. Bakakak Angkel ke kami. Rek sahujan indak serine dari Rayola. Salam-salamnya pandai-pandai Dila selah. Oke, salam-salamnya pandai-pandai Dila se. Berarti tersalaman sado dan sanak yang senang menangan dari Angkel kita ya. Oke, itu ditunggu lagunya Angkel. Nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Uliana Vita yang berjudul Tarimo Bararasaki, special request dari

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Satu lagu dari Franz Ariesta featuring Nabila Maure yang berjudul Sama-sama Suko, special request dari Abang Angkel, Abang Pulau Angkel B yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tentunya tadi sudah bergabung bersama kita. Kesha, deh, masya Allah Kesha. Sesuai mana Kesha turun to bola balik ya Kesha. Yo Kesha request lagu dari Beta Sofi yang berjudul Rato Pasaman. Dan tadi ada special request pula dari Bang Tio yang ni request lagu dari Silet Open Up. Udah Tio, Mas Tio, Om Tio yang ni request lagu dari Silet Open Up yang berjudul Tabola Balik. Oke, ditunggu lagunya Bang Tio nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Dean, yo. Kaliko Abang Dean tidak bergoyang ya kali ini. Bang Dean mau lagu galau di Agih Bayang dari Bobby Chandra. De apo namo Bang Dean? Oke, ditunggu lagunya Bang Dean nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Wita Sofi yang berjudul Rato Pasaman, special request dari Kak Kesha.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi kok ha? Alah baralenya minggu kok?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dulu.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Itu lagu dari Ajo Buset yang berjudul Asoi Tabang, special request dari Abang MR yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Densana kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Mungkin ada lagunya yang tidak taputakan, ada lagunya lambek bana pulo taputan, Dila minta maaf ya Densana. Tentunya tidak menyangka pulo kan baru jam pertama, tapi Allah 25 orang yang request ya Densana. Yo Allahu alam ya Densana, Allah ta'ala ado sanggahan untuk lagu jam katigo. Dan tentunya Dila senang sekali untuk Densana yang excited bana dan senang request bersama Dila walaupun lamo diputanyo, tapi tentunya terima kasih untuk Densana yang Allah lapang dadonyo bersama Dila di sore hari ko. Dan tentunya program lama bana akan kembali hadir ya Densana yo, tentunya di hari Selasa tentunya di jam yang sama dan masih bersama Dila tentunya. Dan untuk Densana yang new request, yang new berdendang-dendang, yang new bergoyang-goyang bersama Dila di program Lama Bana di Biswa, boleh Bana bergabung dari jam 3 sampai jam 6 beko. Jam 6 Biswa. Dan tentunya jangan kemana-mana ya Densana, karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawalan sore-sore Densana sampai malam ka istirahat beko. Dan tentunya untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampuang Nan Jawa Dimato akan menutup perjumpaan kita di program Lama Bana di sore hari ko. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat dan selamat berjumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan juga seperti biasanya hadir bersama saya Bapak Sukamdi sebagai narasumber.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin kita bisa menikmati keharmonisan kebahagiaan di dalam membangun kehidupan keluarga dengan pasangan kita.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang jangan suka membanding-bandingkan. Pak Sukamdi, suka membanding-bandingkan ini banyak sekali terjadi. Waduh, kenapa sih itu istrinya dibangun rumah 3, kok saya ini masih di rumah-rumah sederhana kayak gini? Loh, kenapa ya? Itu dia suka pergi jalan-jalan keliling-keliling di daerah di Indonesia. Kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera. Lah saya ini cuma seputar sini-sini aja. Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan yang lain sangat menyakiti perasaannya? Seringkali orang berambisi untuk menjadi lebih baik dari orang lain, bahkan terhadap pasangannya sendiri. Sehingga karena ambisi itulah, maka timbul kecenderungan untuk membandingkan pasangan sendiri dengan yang lainnya. Lalu, kemanakah ingatan pada masa pacaran dulu dengan kalimat-kalimat yang aku mencintaimu apa adanya? Mungkinkah dilupakan seiring dengan waktu? Pak Kamdi, mari kita melihat masalah berikut ini. Iman dan Sari baru menikah 2 tahun. Sebelumnya mereka berdua mempunyai banyak rencana jika telah menikah. Pada tahun pertama mereka akan mengusahakan untuk membeli rumah dengan cara mencicil. Untuk itu mereka menunda untuk segera mempunyai anak. Dalam rencana setelah 2 atau 3 tahun menikah barulah sang istri hamil. Tetapi rencana mereka ternyata meleset. Karena setelah 5 bulan, Sari hamil anak pertama, maka tertundalah rencana untuk membeli rumah karena kebutuhan rumah tangga dan anak harus dipenuhi dengan baik. Setelah anak berusia 1 tahun, Sari mulai mengeluh bahwa ia stres memikirkan kontrak yang mahal dan kebutuhan hidup lainnya. Ia pun mulai membandingkan suami temannya yang giat mencari uang dengan usaha sampingan selain mempunyai pekerjaan tetap di sebuah perusahaan minuman yang terkenal. Hasilnya teman tersebut mempunyai rumah dan mobil sekalipun kredit. Kemudian ia membandingkan mantan pacarnya sewaktu kuliah yang bekerja dan mempunyai posisi sebagai direktur di perusahaan telekomunikasi terkemuka. Keluhan ini berulang-ulang. Sehingga iman sang suami tadinya periang, belakangan ini menjadi pendiam dan selalu pulang malam. Pak Kamdi, apa yang menjadi pemicu utama sehingga pasangan selalu mempunyai kecenderungan untuk membandingkan istri atau suaminya dengan pasangan yang lain?
2: Iya, pemicu daripada seseorang suka membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Pertama, biasanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diharapkan daripada pasangan atau seorang istri kepada suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kenyataannya memang berbeda. Yang kedua, pemicunya adalah adanya ketidakpuasan diri tentang apa yang sudah dipunyai. Artinya, apa yang dia sudah punyai, dia merasa tidak pernah puas dan harus selalu merasa lebih dibandingkan dengan orang lain apa yang belum menjadi keinginannya untuk memiliki lagi. Yang ketiga, adanya sebuah kegagalan kesuksesan materi atau mengukur kebahagiaan dari materi. Dia berpikir dia akan bahagia kalau mempunyai semua materi yang dia bisa dapatkan. Yang keempat, pemicunya adalah adanya sikap iri hati atau kecemburuan yang terselubung di dalam diri pasangannya. Apa yang orang lain punyai, dia harus lebih untuk mempunyai. Atau kalau dia mempunyai, tidak boleh orang ikut-ikut mempunyai apa yang dia miliki. Nah, akibatnya dia selalu membandingkan.
1: Begitu ya, Pak.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Sukamdi, selanjutnya menurut Bapak, salahkah keluhan Sari sebagai istri dengan cara membandingkan apa yang dilihat dan dirasakannya?
2: Iya, memang ada kesalahan jika kita mengeluh dengan cara membandingkan dan melihat atau merasakan apa yang orang lain punyai. Karena apa? Karena sebuah kesalahan berakibat fatal kalau kita membiasakan diri membandingkan itu sebagai sebuah kebiasaan kehidupan kita. Akibatnya apa? Yang pertama, untuk menunjukkan sebagai bukti ketiadaan penghargaan atau penghormatan atas pasangan kita. Yang kedua, sebagai bukti perilaku yang merendahkan pribadi pasangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita selalu merasa seperti menyalahkan. Kita merasa apa yang kita alami merendahkan perilaku kita. Yang ketiga adalah sebagai bukti dari ekspresi keegoisan diri kita sendiri agar orang lain memuaskan keinginan kita. Maunya semua untuk kepentingan diri kita sendiri, sehingga pasangan kita itu kita anggap sebagai pemuas ekspresi keegoisan kita. Yang keempat, sebagai bukti ketidakmampuan penguasaan diri dalam kecerdasan emosional kita, sehingga kita cenderung selalu merasakan bahwa pasangan kita itu tidak lebih baik daripada pasangan orang lain.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, mungkin saja Anda mempunyai persoalan seperti topik yang kami sedang bicarakan. Pasangan Anda selalu membanding-bandingkan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-7908-229, telepon 0813-3157-1811.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, jika melihat masalah yang dihadapi Sari, cara seperti apa yang baik untuk mengeluh dan mengeluarkan apa yang menjadi pemikirannya sebagai istri agar keinginan memiliki rumah dapat terwujud?
2: Bagaimana cara kita bisa mengutarakan pemikiran kita yang baik sehingga tidak terkesan bahwa kita ini punya kebiasaan yang suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain? Yang pertama, kita harus bisa mencari waktu dan tempat yang tepat untuk men-sharingkan apa yang ingin kita utarakan atau apa yang kita sedang keluhkan dengan pasangan kita. Nah, seringkali karena waktu dan tempat yang tidak tepat menimbulkan konflik atau perdebatan yang akibatnya hanya saling melukai satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus sadar bagaimana saat kita menyampaikan pemikiran dengan cara menggunakan bahasa dan intonasi suara yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang kasar, yang melecehkan, yang merendahkan, dengan intonasi yang tinggi, yang keras, kemudian yang seolah-olah orang lain tidak boleh bicara, cuma dia sendiri. Yang ketiga, janganlah menuntut atau menghakimi atau menyalahkan pasangan kita. Kalau kita dalam mengutarakan hanya untuk memojokkan dia, menuntut, menghakimi, menyalahkan tentang ketidakmampuannya, ketidaksanggupannya, maka biasanya akan menimbulkan sebuah persoalan masalah yang lebih rumit dan bisa jadi menimbulkan ketidaksanggupan penguasaan diri sampai terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun perkataan-perkataan yang tidak pantas. Yang keempat, cara kita mengeluh atau mengutarakan pemikiran yang baik adalah bagaimana dalam menyampaikan pemikiran diawali dengan ucapan mohon maaf, sekiranya berkenan saya ingin men-sharingkan, mengutarakan apa yang sedang saya rasakan. Ini penting. Kalau kita hanya langsung damprat ya, tanpa ada permisi, tiba-tiba langsung trompet tuanya bunyi, nah bisa menimbulkan kekesalan hati terhadap pasangan kita gitu.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Kemudian, Pak, apa akibat bagi pasangan yang suka membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain?
2: Apa akibat negatif dari kebiasaan suka membanding-bandingkan? Yang pertama, akan memunculkan ketersinggungan antar kita. Ketersinggungan ini akibat dari ketidakterimaan secara logika atau secara perasaan, secara emosi tentang apa yang seharusnya ia tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah karena merasa dianggap sebagai penolakan harga dirinya. Wah, saya kok direndahkan, saya kok dianggap tidak mampu. Nah, biasanya itu bisa menimbulkan sebuah dampak yang kurang baik. Yang ketiga, bisa memunculkan konflik atau perdebatan yang berakibat bisa saling mengusir, bisa saling memunculkan sakit hati atau kekecewaan akibat daripada perdebatan itu, ya. Nah, yang keempat, bisa jadi akan satu dengan yang lain mengalami sakit hati atau kepahitan hidup, ya. Sakitnya tuh di sini katanya. Nah, itu akibat dari kita saling suka membandingkan walaupun dalam hal-hal yang sekecil apapun. Seharusnya saling memberi pujian, pengakuan atau bisa men-sharingkan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya. Nah, yang kelima, bisa jadi yang paling berbahaya dampak negatif dari kebiasaan suka membandingkan di antara pasangan itu adalah bisa jadi itu menjadi benih perceraian pasangan kita. Kenapa bisa menjadi benih perceraian? Ya, karena sudah merasa tidak penting, tidak berharga, direndahkan, kemudian terjadi sebuah perdebatan yang memuncak, akhirnya saling menuntut, akhirnya saling menjatuhkan. Ya, sudah tidak ada lagi pilihan. Kita sudah tidak sesuai, kita sudah tidak cocok, ya bercerai saja. Hati-hati, dampak negatif dari kebiasaan pasangan suka membandingkan. Begitu.

0: Bapak Kamdi, setiap kali kami bertemu, saya ingin agar Bapak menyampaikan pesan-pesan yang baik. Karena setiap pesan tentu mempunyai arti yang baik jika disimak dan bisa dilakukan. Apa pesan Bapak agar pasangan terhindar dari sikap yang suka membandingkan dengan yang lain?
1: Pesan saya yang pertama, belajarlah saling menerima dan saling menghargai atas semua usaha dari pasangan kita. Apapun yang dikerjakan, apapun hasilnya, selama itu dikerjakan oleh pasangan kita, marilah kita belajar bisa menerima dan menghargai, walaupun mungkin belum sesuai dengan standar kepuasan hati kita. Yang kedua, kita harus berani memberi pujian dan pengakuan atas hasil yang kita terima dengan rasa syukur. Nah, ini penting ya. Yang ketiga, kita harus berani saling terbuka dalam perasaan atau pemikiran yang muncul di dalam diri kita. Kenapa kita penting sekali terbuka dalam perasaan kita? Agar kita tidak menyimpan hal-hal yang kita tidak merasa puas, hal-hal yang merasa mengganjal atau menimbulkan kegalauan di dalam diri kita. Sebab keterbukaan itu adalah awal sebuah pemulihan pasangan kita. Keterbukaan harus menjadi kunci keharmonisan dalam membangun kebahagiaan keluarga. Yang keempat, jangan bersikap merendahkan apa yang sudah dikerjakan pasangan kita. Jadi kita harus punya sikap untuk menunjukkan luar biasa kebanggaan kita. Ya, jangan malah disepelekan, jangan dianggap sia-sia dan percuma. Itu sangat amat merugikan kebahagiaan keluarga. Yang terakhir, hendaklah kita bersikap bahwa pasangan kita adalah orang yang penting. Makanya perlu dihormati, perlu dihargai, perlu diterima, dan selalu bersyukur atas semua yang kita terima, kita alami, dan kita rasakan dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri.

0: pendengar, kami ingin terus berbicara dengan Anda. Kami ingin terus membahas topik-topik yang paling penting dalam hubungan suami istri. Dan itu yang kami anggap sangat penting. Ya, pendengar. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Suara rintik jatuh perlahan membasahi jalanan, mengisi keheningan dan juga mungkin sedang mengetuk kenangan yang lama tersimpan. Karena memang hujan dalam dan malam selalu menjadi perpaduan yang sulit dipisahkan. Keduanya sama-sama membawa tenang sekaligus menghadirkan banyak rasa. Aku Cici yang bakal menemani waktu responder semuanya pada malam hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Walaupun malam hari ini dingin karena suasananya hujan di sini ya responders, jangan sampai membuat perasaan kamu juga ikutan dingin dan tidak ikut bergabung bersama Cici tentunya di program Triverse pada malam hari ini. Nah, buat kamu yang mau bergabung, request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 bersama Cici pada malam hari ini dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 boleh banget ya. Langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp di 082155668003 atau boleh banget di 081166229300. Selain itu juga ada media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sekarang Cici udah mulai live TikTok ya. Buat kamu yang mau langsung request bersama Cici melalui live TikTok, boleh banget ya ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga judul lagunya. Buat kamu yang mungkin mau dengerin Cici sedikit lebih relax dan santai, boleh banget ya langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com. Nah, responder semuanya tidak hanya memutarkan lagu ya. Buat kamu yang mungkin ada ide-ide yang kita bahas pada malam hari ini, mau menggalau cerita malam hari ini, boleh banget ya. Karena pastinya Cici akan menemani waktu malam dan istirahat kamu dan semua cerita-cerita dalam pikiran kamu. Responder semuanya sudah masuk requestan bersama Cici ya, yaitu datang dari berbinar nih ya, berbinar. Yaitu adanya Kakak SF dan juga Kak Asri. Kayaknya sangat pecinta Sabrina Leanor ya. Dan Kakak SF yang mau dengerin lagu Sembuh Kembali. Kak Asri juga, waduh, ada apa nih? Apakah menggalau, sangat-sangat menggalau kah para berbinar ini? Nah, buat kamu berbinar di luar sana, ayo bergabung bersama Cici. Dan Cici tantang buat kamu berbinar dimanapun berada, ayo keramaikan live TikTok Cici pada malam hari ini. Jangan sampai sepi ya, apalagi pada malam hari ini yang pastinya akan membawa kamu untuk ngegalau nih, apalagi suasananya dingin-dingin sejuk gitu gak sih? Waktu itu mari kita dengarkan lagu dulu ya, special request dari Kak SF dan juga Kak Asri yang sudah bergabung melalui kontak. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Travelers yang bakal membawa kamu menggalau pada malam hari ini, apalagi dengan cuaca-cuaca yang sedikit dingin ya, yang mungkin aja bisa bikin kamu makin menggalau-galau. Dan responer semuanya yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget ya, langsung aja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622930. Selain itu juga ada media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau dengerin Cici sedikit lebih relax dan juga santai. Dan responers, sebelum kita memutarkan lagu-lagu dari requestan ya, kita bacakan dulu gak sih? Salah satunya datang dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Malam Ananda, Cici tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul Bukan Cinta Biasa dari Afgan, yang Korea dengan judul Dynamite, dan yang manca dengan judul Impossible dari James Arthur. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua responders istimewa untuk Ananda, Cici. Terima kasih juga ya Bunda. Selain itu sudah masuk juga telepon bersama Cici pada malam hari ini, datang dari Bunda Queen. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda cantik, Cici.
0: Iya, Bunda. Aku gimana kabar, Bunda? Aduh, udah lama sekali tidak.
1: Nggak itu ya, nggak gabung sama Cici ya.
0: Iya.
1: Iya, sekarang ini. Kedengaran sama Bunda langsung aja gabung sama cucunya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, betul sekali. Gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya Bunda ya.
1: Ya, cuaca juga bagus ya. Cuma hari aja yang hangat.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi hangat sekali, walaupun udah di kamar ini juga hangat.
0: Oh iya Bunda, gitu, kalau di sini tuh hujan Bunda.
1: Iya dong, ini juga sejuk-sejuk hangat. Terlalu dingin kita, nanti udah keluar hangat lagi.
0: Oke Bunda, oh Bunda mau request lagu apa malam hari ini Bunda?
1: Request lagu dari siapa ya yang bagus?
0: Siapa ya? Afgan?
1: Enggak lah, ini dari, kalau dari Charlie ada enggak? Charlie Van Houten.
0: Charlie, Bunda?
1: Iya. ST12 maksudnya.
0: Oh, ST12. ST12 belum ada, Bunda. Kayaknya belum masuk.
1: Oh, belum ada. Apalagi ya? Kalau enggak ada itu tuh Charlie-nya enggak ada, dok?
0: Enggak ada, Bunda.
1: Enggak ada juga. Iya. Kalau BCL ada?
0: BCL ya Bunda, kayaknya ada deh Bunda BCL, Bunga Citra, Bunga Citra Lestari.
1: Iya, Bunga Citra Lestari.
0: Selalu ada di nadimu, badai telah berlalu, tersanjung, selamanya cinta, love story, sama menghapus jejakmu Bunda.
1: Tersanjung aja.
0: Oh, tersanjung, oke Bunda, mau salam-salamnya Bunda?
1: Iya, salam pertama untuk si cantik Cici, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya. Dan juga salam juga untuk semua-semua, ada Dilanya, ada Marinya, ada Jojo, ada Aul, ada Riko, dan juga Upanwari ya. Salamnya sama aja semua gitu. Doa yang sama gitu maksudnya. Dan juga untuk Buda Beng-Beng, ada Pak Amrula, ada Ajo, Piaman Manjak, ada Uda Jan Amin, ada Sultan Pamenan, ada Bang Ari, ada juga Bang Ed, ada juga untuk Mama, untuk Bang Rehan, ada Ryan gitu ya, ada juga Mama Dila, ada Aba, ada Bang Boy, ada juga untuk Mama Ade, ada juga untuk Amak Kak Uki, itu semua-semuanya aja lah. Tadi ada juga ini ya, Bunda Dua Putri gitu ya, ada Mama Empat Saudara gitu kan. Yang lainnya diistimewakan hanya aja ya Cici.
0: Oke Bunda, ditunggu ya Bunda lagunya Bunda. Terima kasih Bunda.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Dan sudah bergabungnya responer semuanya, Bunda Queen, yang mau dengerin lagu dari BCL yaitu Tersanjung. Tapi sebelum itu mari kita dengerin dulu special request dari Bunda Dua Putri, yaitu Bukan Cinta Biasa dari Afgan, dan dilanjut dengan lagu dari Bunda Queen yaitu Tersanjung dari BCL. Dan juga Dynamite, special request juga dari Bunda Dua Putri. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini, dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanunyo. Iyo pakai
5: sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Teman sih ya di program Triverse yang bakal menemani waktu galau-galau malam kamu, tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responer semuanya. Nah, yang mau request lagu galau pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930. Selain itu juga boleh banget melalui akun media sosial kita ya, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain itu TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi buat kamu yang mau santai dengerin Cici, boleh banget ya. Dan buat Bang AN, di jam selanjutnya Bang Aan takutnya tidak terputarkan ya lagu requestan dari Bang Aan, atau mungkin Cici sekarang itu lagi mau ngobrol dengan responders lebih panjang nih. Untuk itu di jam selanjutnya ya Bang Aan, Cici tunggu kehadiran Bang Aan. Dan responders sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari Banggi yang sudah bergabung melalui live TikTok. Siapa sih yang gak tahu dengan lagunya? Dengan lagunya Sal Priadi, yaitu Foto Kita Blur. Ini foto kita blur atau hubungannya nih yang blur? Dan responder semuanya, selain dari Sal Priadi special request dari Banggi, ada juga special request dari Bunda tadi ya, yaitu Impossible dari James Arthur. Dan juga sebagai lagu penutup kita ya, datang dari Kak Ramadan ya, yang mau dengerin lagu dari Baby Monster, yaitu Cium. Untuk kita Cici putarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau ni kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link ka Bank Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se?
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke Bank Nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Teganya Kau dari Leodra, special request dari Bang Abe yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan masih di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di program Triverse yang bakal menemani waktu malam hari kamu. Dan lagu tadi, Teganya Kau, itu sebagai lagu galau banget ya. Kayak kalau misalkan gak cinta ya udah tinggalin, kenapa harus bertahan? Bener-bener tega ya. Dan responden semuanya, kita harus ikut bye dulu ya di jam pertama ini, tapi kita akan saya kembali di jam kedua masih dengan requestan lagu dari responden semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: beraksi dari kotak sebagai lagu pembuka kita tentunya di jam kedua. Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih setelah mendengarkan lagu kotak? Apakah menjadi lebih semangat dan sedikit panas ya? Apalagi lagu ini tuh sebagai lagu pembuka. Walaupun hari dingin karena mendung-mendung hujan, harusnya hujan ya, harusnya lagu kotak tadi bisa memberikan semangat. Dan sebelum itu mari kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Bang Aan mau request lagu apa nih untuk malam hari ini? Bang Tiar ditunggu ya dulu ya Bang Tiar, kita ganti-gantian terlebih dahulu.
1: Kita mau request lagunya Niji yang arti sahabat sama yang lagu mancanya, tolong pilihin yang bikin semangat ya.
0: Oke, yang bikin semangat. Ditunggu ya Bang Aan.
1: Yang pertama lagunya Kota, makasih ya udah bikin suasana aku, bikin nambah semangat di malam hari ini.
0: Iya.
1: Kotaknya beraksi,
0: iya,
1: bikin semangat.
0: Betul sekali. Bang Tiar ditunggu dulu ya Bang Tiar. Dan Bang Aan, lanjut Bang Aan. Salam-salamnya.
1: Yang lagu mancanya tolong dipilihin ya.
0: Oke, lagu mancanya dipilihin.
1: Yang bisa membuat semangat malam hari ini.
0: Oke. Tapi
1: saya mau kirim-kirim tapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja. Dan juga saya mau kirim-kirim sapanya buat seluruh responder semuanya atau rekan siarnya yaitu Cici, kemudian juga ada buat seluruh responder semuanya yang lagi bertugas, selamat bertugas, semangat sampai selesai nanti.
0: Oke, ditunggu ya Bang Aan lagunya karena kita muterinnya sesuai
1: antrian
0: ya.
1: Buat Cici yang lagi siaran, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai nanti ya.
0: Aduh, terima kasih Bang Aan.
1: Yo,
0: ditunggu lagunya Bang Aan.
1: Kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Sudah bergabung bersama Cici yaitu Bang Aan dari WhatsApp. Dan responder semuanya yang mau telepon, kita satu telepon per satu segmen ya, biar nanti requestannya itu tidak terdempetkan. Aduh, ini aturan dari Cici cantik nih. Kata Kak sudut-sudut, cantik-cantik mulu nih dari tadi ya. Apa Cici beneran cantik nih? Nah, buat kamu yang penasaran apakah Cici beneran cantik, langsung saja join melalui live TikTok ya. Dan sudah masuk ya requestan dari Cici, yaitu datang dari Kak Arul Chan yang mau dengerin lagu dari Alan Walker yaitu Wime. Dan juga datang dari Bang Ipat yang sudah bergabung melalui live TikTok juga, yang mau dengerin lagu dari Kuburan yaitu Lupa-Lupa Tapi Ingat. Tapi sebelum mendengarkan kedua lagu itu, mari kita bacakan dulu ya kata-kata dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui WhatsApp dari tadi nih. Jadi sedikit kegeser-geser mulu. Kisah yang kita jalani kini harus berakhir di sini. Kisah yang selalu menjadi cerita indah kita kini harus sirna. Aku tahu, jika apa yang berawal pasti ada akhir, seperti Tuhan yang telah mengatur takdir yang masih belum bisa diterima. Secepat inikah kita bisa bersama? Aku juga tahu ini mungkin jadi yang terbaik untukmu, yang bisa saja segampang itu kamu membuka hatimu. Entah sejauh apa aku bisa sembuhkan, karena luka itu masih tertutup akan kenangan. Aku harap kamu tak pernah datang, karena di setiap keningnya bayangmu selalu datang. Aku harap malam akan mengingatkan pagi, agar aku bisa membuka hati dan pulih kembali, pulih dari bilau bensin.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triforce yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Buat kamu yang mungkin mau request lagu serta berkirim-kirim salam, sedikitnya agak sedikit lebih lama ya untuk diputarkan lagunya, karena sudah banyak banget requestan bersama Cici pada malam hari ini melalui kontak ataupun di WhatsApp dan juga melalui live TikTok. Tapi tenang saja, buat kamu yang mau masih request masih bisa ya, apalagi sampai dengan jam 10 nanti. Cici tunggu kedatangan kamu di kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930. Selain itu juga boleh banget melalui akun media sosial kita, mau DM atau mungkin mau bergabung melalui live TikTok atau mungkin Facebook, Instagram di Respon Radio 93,0 official. Jadi langsung saja cari dan request bersama Cici pada malam hari ini. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang ingin lebih santai untuk mendengarkan Cici pada malam hari ini. Dan sudah masuk bersama Cici yaitu datang dari Bang Diki ya, yang mau request lagu Laskar Pelangi. Dan juga ada kata-katanya pada malam hari ini, Cici bacakan terlebih dahulu. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jangan membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain, karena setiap perjuangan memiliki waktu dan prosesnya sendiri. Jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap kegagalan adalah pengalaman. Serta setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari kesuksesan yang sedang kamu bangun untuk masa depan. Teruslah bergerak maju meskipun perlahan, jangan biarkan rasa takut menggantikanmu untuk mencoba. Karena kesempatan terbaik sering datang kepada mereka yang berani melangkah. Dan percayalah pada kemampuan diri sendiri, tetaplah bekerja keras dan jangan menyerah ketika menghadapi rintangan. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua perjuangan yang kamu lalui telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, serta lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Waduh, kayaknya kata-kata ini sebagai motivasi ya. Apalagi ada nih kata Bang Diki ya, yaitu setiap kegagalan adalah pengalaman, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari kesuksesan. Tahu gak sih kalau misalkan kegagalan itu sebenarnya yang bikin kita semakin kuat dan semakin kayak tidak mudah untuk goyah. Jadi kalau misalkan kamu berada di ke masa-masa kayak kamu nganggap kamu sedang kegagalan, jangan pernah merasa seperti itu, karena setiap hal-hal yang mungkin saja bikin kamu sedih, ambil sisi positifnya. Transponer, selain dari Bang Diki yang mau request lagu dari Niji yaitu Laskar Pelangi, ada juga dari Bang Muhaswulwatan yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu Sujud Sendako, Sujud Senja Sudut Kota. Aduh, kayaknya Cici kurang fokus ya. Selain itu juga ada requestan bersama Cici yaitu datang dari Bang Aksena yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari 510 yang mau dengerin lagu Zero. Yang mau dengerin lagu Sorry. Lalu kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Trivers yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10, tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, Cici tunggu ya kehadiran kamu sampai dengan jam 10 malam melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan juga boleh banget di 0811-6622-930. Selain itu, ada media sosial kita ya, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja DM-DM bersama Cici pada malam hari ini di Respon Radio 93,0 Official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang ingin mendengarkan lebih santai.

makin semangat. Oke, Cici pilihin lagu dari Jessie, yaitu Bang Bang Bang. Dan selain itu ada juga nih lagu dari Bang Ryan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu lagu dari Tulus Manusia Kuat. Tapi sebelum itu tadi ya, Cici gak sempat untuk bacain salam-salamnya dari Bang Diki, yaitu salam-salamnya terutama untuk Kak Cici, Kak Jela, Kak Marin, Bang Aul, dan semua penyiar Respon Radio. Dan untuk adiknya Bang Diki, yaitu Ryan, dan seluruh pendengar Respon Radio. Oke, sudah Cici bacakan ya. Oh, berarti Bang Diki ini abangnya dari Bang Ryan ya, yang bergabung tadi dan request lagu Tulus Manusia Kuat. Cici putarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Triverse yang akan menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Dan sekarang kita sudah berada di pukul 8 lewat 51 menit. Artinya kurang lebih 10 atau 15 menit lagi Cici untuk menemani 10 menit lagi ya Cici menemani responder semuanya. Tapi sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu ya special request dari Kak Al yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu lagu dari Treasure If I. Ini lagu terbaru gak sih? Soalnya Cici pernah puterin lagu ini kan, apalagi penggemar Treasure ini banyak banget. Dan If I ini lagu baru buat kamu nih penggemar K-pop, boleh banget bergabung bersama Cici. Dan Cici ajak buat kamu K-popers dimanapun berada untuk join melalui kontak WhatsApp, media sosial, termasuk live TikTok Cici pada malam hari ini. Siapa sih yang gak penasaran dengan wajah cantik Cici pada malam hari ini? Nanti kita mari Cici, mari kita putarkan dan juga kita dengarkan lagu Treasure If I.

Big Boy dari SZA sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam kedua. Tapi tenang saja responders, karena kita akan kembali lagi hadir di jam ketiga masih dengan requestan serta salam-salam dari responders semuanya. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi nih Responers tentunya di jam ketiga. Dan sebagai lagu pembuka tadi tuh biar lebih semangat gak sih? Apakah Responers masih di sana? Masih dingin-dingin karena suasana habis hujan? Seharusnya enggak ya, karena sudah bersemangat dengan lagu-lagu pembuka tadi ya. Karena dari tadi ya, dari segmen di jam kedua tadi yang akhir-akhir, dan di jam terakhir itu udah bikin semangat gak sih? Dan Responder semuanya masih bersama Cici di program Trivers yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan requestan lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang bingung mau request kemana, boleh banget gabung di kontak ataupun di WhatsApp di 082155668003. Dan boleh banget di 0811662290. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Cici panggil nih seluruh penggemar K-pop atau mungkin pop Indo ya, atau mungkin yang mau dengerin lagu yang sedikit bisa bersemangat pada malam hari ini dan melupakan hal-hal yang galau, karena pada saat pembukaan tadi kita udah puterin lagu-lagu galau-galau mulu ya. Tapi Responers, kayaknya lagu yang habis ini special request dari Kak Lydia Purnama ini sedikit galau ya, atau mungkin enggak nih, yaitu lagu dari Stephen Sanchez yaitu Until I Found You. Dan oh, ini enggak sih, ini lagu jatuh cinta enggak sih, apa lagu apa ini? Cici kayaknya sedikit lupa ya dengan lagu ini. Terus juga ada dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui live TikTok. Mau dengerin lagu BCL Love Story, dan juga Bang Ryan katanya mau nambah dengerin lagu. Okay. Datang dari Wijaya featuring Sal Priadi yaitu Bulan Bintang. Nanti kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih di program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu, istirahat kamu ya. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Buat kamu yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget bergabung bersama Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 dan di 0811-6622-930. Selain itu, ada juga media sosial kita ya, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung aja cus cari Respon Radio 93,0 Official. Kebetulan Cici juga lagi live TikTok nih, dan tidak sendiri ya, bersama teman Cici pada malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan? Nah, yang buat kamu penasaran, langsung aja cus join di live TikTok Cici pada malam hari ini. Karena kurang lebih setengah jam lagi, Cici bisa menemani responders di program Triverse. Selain itu ya responder, sudah masuk requestan dari Kak Aku Purnama yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu Cegil dari Nabila Taqiyah, dan juga datang dari Kak Tata live TikTok juga yang mau dengerin Let Me Down Slowly. Untuk itu, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Triverse. Tadi kita udah dengerin lagu ya dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, special request dari Kak Jresoy yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan sepertinya Kak Jresoy ini selalu ya mendengarkan lagu dari Samuel Cipta. Dan responers, buat kamu yang mau playlistnya itu diputarkan masih bisa ya, karena kurang lebih setengah jam lagi Cici menemani kamu dalam program pada malam hari ini. Dan buat kamu yang mungkin aja lagi galau, boleh banget ya untuk bercerita atau mungkin kirim-kirim salam serta berkirim-kirim ceritanya pada malam hari ini bersama Cici. Dan Cici tunggu ya kehadiran kamu dimanapun, baik itu kontak di WhatsApp atau mungkin juga melalui komentar di live TikTok. Dan sudah masuk bersama Cici requestan dari K-popers ya, yaitu Aespa Lemonade, special request dari Kak Tika, keren banget puncak dunia. Waduh, namanya saja tuh sudah bikin Cici tuh kayak ngerasa, hah, unik banget gitu lah maksudnya. Dan sebelum kita menerima requestan dari responder semuanya, Cici putarkan dulu special request dari Kak Tika, keren banget puncak dunia, Aespa Lemonade.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Triverse. Dan sekarang kita hampir ya menuju penghujung jam atau penghujung program. Tapi Responer, sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu ya requestan lagu dari Responer semuanya. Dan buat kamu yang mau request lagu, masih bisa satu slot lagi nih, sampai 40 Responers yang sudah bergabung dan juga request lagu bersama Cici. Waduh, terima kasih ya sudah meramaikan pada malam hari ini. Cici happy banget karena tidak hanya Cici yang antusias, tapi melainkan Responers juga ikut antusias bersama Cici pada malam hari ini. Kayaknya tidak hanya galau, tapi Responers juga lagi happy ya. Semoga Responer semuanya yang mungkin lagi ngerasa galau, cepat-cepat hilang ya rasanya dan juga berganti dengan rasa yang kembali bahagia. Dan buat kamu yang mungkin lagi bahagia, semoga Cici doakan selalu dan juga bahagia terus sampai selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kata Kak Tika ya, lagu Juicy Lucy banyak tuh yang galau-galau. Aduh, kayaknya orang-orang semakin malam itu semakin galau gak sih, semakin deep. Tapi sebelum itu, mari kita dengerin lagu dulu ya, lagu dari Nico Moon, yaitu Rich Man. Kayaknya lagu ini cocok buat Bang Jo gak sih?

Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawari. Special request dari Lintas Timur yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai pengantar kita di penghujung program. Tapi tenang saja karena program Triverse akan kembali lagi hadir di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7 malam sampai dengan jam 10. Jadi jangan kemana-mana guys, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu malam hari kamu untuk istirahat. Dan Cici pamit undur diri, minta maaf jika ada kesalahan kata dan perucapan atau mungkin terbata-bata dan lagunya tidak terputarkan. Dan mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Cici, baik itu melalui WhatsApp, radio, atau mungkin melalui live streaming di TikTok dan juga streaming di www.responradio.com. Dan lagu pengakhir kita yaitu Hati-hati di Jalan dari Tulus, spesial untuk Bang Jo yang mengantarkan Cici pulang. Terima kasih Bang Jo. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini ya, selama 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Dan di program Musik Malam, Viko akan menemani Respon semuanya seperti biasa, akan membahas tema yang relate banget ya dengan kehidupan kita. Dan tepat di malam hari ini kita akan berbicara tentang proses gitu ya. Jadi proses yang membentuk kedisiplinan kita, kekonsistenan kita. Ya, sekali lagi di kalau pagi hari tadi buat Respon semuanya yang bergabung bersama dengan Viko, kita tuh bahas tentang bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten, kita tetap bertahan di tengah era yang mungkin sudah tidak nyaman, sudah tidak enak buat kita, tapi gimana kita selalu bertahan ya. Dan di malam hari ini kita akan bahas tentang proses-proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan bahas tuntas nantinya. Dan selamat datang buat responder semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan yang sudah bergabung dari program Triverse sampai dengan program Musik Malam, terima kasih banyak ya, yang menjadikan teman Respon Radio sebagai teman di malam hari ini yang menemani Respon semuanya. Daun-daun dari Gea Indrawati akan menemani Respon semuanya. Namun sebelum itu, ya seperti biasa bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, dan ingin berbagi salam kepada mereka, bisa DM Viko di 08215566803.

0: said I could tell you that I'll miss
1: ya. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Musik Malam, tentunya bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, seperti biasa di program Musik Malam, Viko yang menemani Respon semuanya, menemani malam istirahat setelah seharian Respon bekerja ya. Dan mungkin banyak kisah nih yang ingin dibagikan atau salam-salamnya ingin disampaikan kepada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa langsung DM Viko di 08215566. Ya, malam hari ini kita akan bahas proses tentang proses ya, yang relate banget dengan kehidupan banyak orang. Ya, malam ini kita gak akan bahas tentang siapa sih yang paling sempat sampai tujuan hari ini, siapa nih yang paling sukses, atau siapa yang hidupnya terlihat paling sempurna. Ya, justru malam ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang sering kita jalani tapi kadang lupa untuk kita hargai, yaitu proses. Setiap orang tuh prosesnya beda-beda ya, gak semua proses itu sama. Dan mungkin ada orang yang harus mencapai kesuksesan dengan cara yang instan, atau ada juga yang harus bekerja keras dengan usaha yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan kalau dipikir-pikir, hampir semua orang itu sedang berada dalam prosesnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita tuh gak bisa bandingin antara proses kita dengan proses orang lain. Ada yang mungkin malam hari ini sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya, udah bertahun-tahun tapi gak selesai-selesai, berkutat dengan yang namanya skripsi. Ada juga nih yang sedang mencari pekerjaan, udah lamar sana sini, udah kasih CV, udah kasih lamaran ke sana, ke perusahaan A dan sampai ke perusahaan B, tapi masih aja belum bekerja. Ada yang sedang membangun usaha, ada yang sedang memperbaiki hubungan, bahkan ada juga yang sedang berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Masalahnya begini Respon semuanya, bahwa proses itu seringkali tidak terasa menyenangkan. Dan gak semua orang juga sanggup untuk selalu bertahan dalam proses. Karena saat kita berada di tengah proses, kita belum nih ngelihat hasilnya. Belum, masih jauh ya. Masih sangat panjang sekali perjalanan yang harus kita capai. Kita harus melihat usaha, kegagalan, penolakan, rasa lelah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Karena kita melihat orang lain sudah sampai ke tujuan, sementara kita masih berjalan pelan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Muncul pertanyaan dalam hati. Ih, kok orang itu udah sampai, gue belum gitu. Kapan ya gilirannya saya gitu. Padahal ya balik lagi responnya semuanya, kita harus melihat bahwa setiap orang tuh punya garis waktunya sendiri. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah berkali-kali jatuh. Ada juga yang terlihat baik-baik aja di luar, tapi ternyata sudah berjuang keras di dalam. Mungkin malam ini ada yang sedang merasa hidupnya jalan di tempat, ya jalan di tempat. Udah jalan tapi ngerasa bahwa gak ada apa-apa yang didapatkan. Tapi siapa tahu malam hari ini, justru di masa-masa seperti inilah karakter sedang dibentuk, kesabaran sedang dilatih, dan kekuatan sedang dipersiapkan. Ya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung dari Bunda Dua Putri, request lagu ya pada malam hari ini dari Saint Villain dengan judul A Beautiful in White, akan Viko putarkan spesial di malam hari ini.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya, mungkin perjalanan sepanjang hari ini panjang banget ya. Ada banyak hal yang sudah Respon lalui, dan semoga apapun yang Respon lalui hari ini berjalan dengan baik dan Respon enjoy. Dan sekalipun ada pelajaran-pelajaran yang diambil, kita bisa melihat bahwa proses sangat penting dalam hidup kita. Kita kembali ngebahas proses bahwa pada malam hari ini. Namun sebelum itu, bagi Respon semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dan Respon semuanya ingin titip salam kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Ya, di era media sosial ya, seperti saat ini kita sering banget nih ngelihat hasil akhir seseorang. Kita ngelihat wisuda, promosi jabatan, usaha yang ramai pelanggan, atau pencapaian-pencapaian lainnya. Tapi yang jarang terlihat adalah cerita di balik semua hal yang mereka dapatkan. Jarang ada yang mengunggah berapa kali ia gagal sebelum berhasil. Jarang ada yang bercerita tentang malam-malam ketika ia hampir menyerah. Dan jarang juga ada yang menunjukkan berapa banyak air mata, doa, serta usaha yang sudah dikeluarkan. Makanya terkadang kita tuh terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, atau bab pertama hidup kita dengan bab ke-20 milik orang lain. Padahal proses yang paling berat seringkali adalah proses yang tidak terlihat oleh siapa-siapa. Saat tetap bekerja keras meski belum ada yang mengapresiasi, saat tetap berusaha meski hasilnya belum terlihat, saat tetap tersenyum walaupun hati sedang tidak baik-baik saja. Dan justru di saat-saat seperti itulah seseorang sedang bertumbuh. Mungkin malam ini Respon semuanya ada yang lagi lembur kerja. Ya mungkin udah gak lembur ya, udah sekitar jam 11 malam. Atau buat Respon semuanya, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa gak semua kemajuan itu bisa langsung terlihat. Kadang perubahan terbesar terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kita sadar bahwa ternyata kita sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ternyata kita sudah berjalan sejauh itu. Tapi ya paling perlu diperhatikan juga bahwa jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena perjalanan belum sampai ke tujuan. Gak apa-apa perjalanan pelan, yang penting jangan berhenti melangkah. Karena setiap langkah kecil yang Responer ambil hari ini bisa jadi sedang membawa Responer lebih dekat pada hal-hal baik selama yang Responer tunggu.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko, tentunya di malam hari ini. Ya, mungkin kita punya waktu tidur yang berbeda-beda ya. Ada yang udah jam 9 udah tidur karena besok harus bangun pagi, atau ada yang jam 10, jam 11, mungkin mentok-mentok kita tidur sampai dengan jam 12 malam. Nah, buat responan semuanya di malam hari ini, mungkin yang lagi ngerantau ya, anak-anak rantau, ingin titip-titip salam di malam hari ini, bisa banget nanti langsung DM Viko di 0821 ya 5566 8003, bisa juga melalui media sosial kami, tentunya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok ya, dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Kita kembali ngebahas proses ya, bahwa nggak semua proses itu harus cepat. Responer, bahwa senang sekali ya Viko di malam hari ini ngebahas sebuah tema yang mungkin banyak orang ngalamin, tentang proses yang relate dengan kehidupan banyak orang juga ya. Jadi kita hidup di zaman yang semuanya serba instan. Balik lagi bahwa bukan mie instan, intinya banyak banget yang hal-hal yang instan, pengen kaya instan, pengen ini instan, itu instan. Pesan makanan tinggal klik, kirim pesan hitungan detik, hiburan pun bisa dinikmati kapan aja tanpa sadar. Kebiasaan ini kadang terbawa ke cara kita memandang kehidupan. Kita ingin mimpi cepat terwujud, ingin usaha cepat berhasil, ingin masalah cepat selesai, dan ingin luka cepat sembuh. Padahal hidup itu punya ritmenya sendiri. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, sama seperti kopi yang perlu diseduh agar aromanya keluar, atau hujan yang membutuhkan proses sebelum akhirnya turun membasahi bumi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, responnya semuanya, nikmatin proses. Kadang yang membuat kita lelah bukan karena proses yang terlalu berat, tetapi karena kita merasa hasilnya terlalu lama datang.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responnya semuanya gak kerasa di jam pertama kita dalam program musik malam sudah usai. Tentu kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program musik malam saat ini. Dan kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Dan buat responder semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 0821 556 6803.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko ya, yang saat ini menemani Respon semuanya, dan kita sudah sampai di jam 23 lewat 21 menit. Dan responer semuanya, sebelum itu bagi responer yang ingin mengucapkan selamat, berbagi salam maksudnya kepada orang tersayang, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, padahal kalau kita lihat ke belakang ya, banyak hal yang dulu terasa mustahil nih, ternyata berhasil kita lewati. Dulu mungkin kita pernah khawatir tentang sesuatu yang sekarang bahkan sudah tidak lagi kita pikirkan. Ya, dulu mungkin kita merasa gak mampu, tetapi hari ini kita masih berdiri dan terus berjalan. Artinya apa? Bahwa ada banyak proses yang diam-diam telah membawa kita sampai ke titik ini. Ya, malam ini mungkin gak semua pertanyaan respon semuanya sudah menemukan jawaban. Gak semua rencana berjalan dengan sesuai harapan. Gak semua impian itu menjadi kenyataan. Dan gak apa-apa ya, it's okay juga, karena memang hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi hidup adalah tentang bagaimana kita tetap melangkah meski jalannya kadang menanjak, berliku, bahkan berkabut. Ya, siapa tahu respon semuanya, hal yang saat ini sedang responer perjuangkan sebenarnya sedang mencari jalannya untuk datang kepada responer, hanya saja waktunya itu belum tiba, jadi harus sabar dulu untuk menanti waktu yang tiba. Jadi tetap percaya pada proses, tetap nikmati perjalanan, dan tetap berikan ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa harus terburu-buru. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Di segmen terakhir, buat responan semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, responan semuanya dalam perjalanan hidup ada satu proses yang hampir pernah dialami oleh semua orang. Ya, bukan tentang mengejar sesuatu, melainkan tentang melepaskan sesuatu. Karena tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan harapan. Ada impian tertunda, ada kesempatan yang hilang, ada hubungan yang berakhir, dan ada rencana yang ternyata harus berubah arah. Ya jujur aja ya, mengikhlaskan bukanlah proses yang mudah. Kita seringkali bertanya, kenapa sih hal yang seperti ini harus terjadi? Atau kenapa bukan seperti yang aku inginkan? Padahal seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita mau, tetapi seringkali memberikan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Ada kalanya kegagalan mengajarkan ketangguhan, ada kalanya kehilangan mengajarkan arti menghargai, ada kalanya jalan yang membelok justru membawa kita ke tempat yang lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Mungkin malam ini ada yang sedang belajar menerima kenyataan, ada yang sedang mencoba berdamai dengan masa lalu, ada yang juga masih berusaha merelakan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Kalau responden sedang berada di fase tersebut, percayalah bahwa gak apa-apa jika prosesnya masih terasa berat. Gak apa-apa juga jika sesekali masih merasa sedih, karena mengikhlaskan bukan soal melupakan, melainkan belajar menerima sedikit demi sedikit.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya. Saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, sebenarnya semuanya gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di program Musik Malam. Dari awal hingga saat ini kita sudah banyak berbincang tentang sebuah hal yang begitu dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang proses. Proses untuk tumbuh, proses untuk belajar, proses untuk bangkit setelah jatuh, hingga proses untuk menerima hal-hal yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin saat ini ada di antara respon semuanya yang masih berjuang ya, mengejar mimpi, sedang mencari arah, atau bahkan sedang mencoba bertahan melewati hari-hari yang terasa berat. Apapun itu, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang sudah respon ambil hari ini, karena setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Ya, sebelum Viko pamit, ya Viko ingin meninggalkan satu pesan di malam hari ini. Jangan terlalu fokus pada seberapa jauh tujuanmu, sesekali lihatlah ke belakang, dan sadari bahwa respon sudah melangkah sejauh ini, dan itu adalah pencapaian yang patut dihargai. Terima kasih buat respon semuanya yang sudah menemani malam ini di rumah, maupun di tempat kerja, di perjalanan, atau dimanapun respon berada. Semoga musik dan obrolan kita malam ini bisa jadi teman yang menghangatkan suasana dan menemani proses yang kita jalani bersama. Viko pamit undur diri, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga esok datang dengan semangat dan harapan yang baru. Selamat malam respon semuanya, tetap percaya pada prosesmu, karena setiap langkah memiliki cerita, dan setiap cerita akan menemukan akhirnya yang indah. Ya, sampai jumpa di musik malam selanjutnya. Good night and keep the music alive.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan ya. Buat responden semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, hari ini responden semuanya spesial, Viko akan bahas tentang hal kecil yang disyukuri. Tentu ada ya hal-hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Ini kita akan bahas tuntas nanti di segmen selanjutnya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detil-detil yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran, dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang pagi hari ini menemani ruang dengar responder ya. Semoga pagi ini responder datang dengan semangat baru dan juga hati yang lebih ringan. Ya, sebelum itu bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, ngomong-ngomong soal di pagi hari ini, pernah gak sih responder semuanya terlalu fokus mengejar hal besar sampai lupa kalau ternyata hidup itu juga dibangun dari hal-hal kecil? Padahal seringkali ya, kebahagiaan itu datang bukan dari sesuatu yang mewah, melainkan hal-hal sederhana yang setiap hari ada di sekitar kita. Ya, namun responlah semuanya ketika kita bangun pagi dalam keadaan sehat, pernahkah kita bersyukur? Kedengarannya biasa aja sih, tapi ada banyak orang yang sedang berjuang untuk merasakan tubuh yang kuat dan nyaman seperti yang kita rasakan hari ini. Atau secangkir kopi dan teh hangat di pagi hari yang responder minum, ya bagi sebagian orang itu hanya rutinitas. Tetapi bagi yang benar-benar menikmati momen tersebut, itu menjadi waktu yang terbaik untuk memulai hari dengan tenang. Lalu ada pesan singkat dari orang tersayang, tawa kecil bersama keluarga, perjalanan tempat, kerja yang lancar, atau bahkan cuaca pagi yang sejuk setelah beberapa hari terasa panas. Hal-hal seperti itu seringkali lewat begitu saja tanpa kita sadari nilainya. Ya, kadang kita berpikir nanti kalau udah bahagia, udah capai A, udah capai B, udah capai C, baru sudah mencapai hal ini itu, baru bersyukur. Padahal kalau kita terus menunggu sesuatu yang besar, kita bisa kehilangan banyak momen indah yang terjadi sekarang ini. Coba respon semuanya, bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Ya, bersyukur adalah kemampuan untuk kita melihat bahwa di tengah kesibukan yang kita lakukan, tantangan dan berbagai target yang mungkin belum tercapai, masih ada banyak alasan untuk kita bisa tersenyum.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Gimana Respon semuanya? Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat di pagi hari ini. Semangat terus ya dalam melakukan setiap aktivitasnya. Ya, seperti biasa di program Semangat Pagi, yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, respon semuanya, kalau kita pikir-pikir hidup itu unik ya. Kenapa unik? Karena kita seringkali mengingat hal-hal besar yang pernah terjadi. Tetapi sebenarnya yang menemani kita setiap hari itu justru adalah hal-hal kecil. Justru jika kita punya pemikiran, nanti kalau hal besar terjadi dalam kehidupan kita baru kita bersyukur, maka itu adalah pemikiran yang salah. Saat kita berangkat kerja atau ke sekolah, mungkin jalanan memang ramai, tugas numpuk, kerjaan banyak, tapi di sela-sela seperti itu, ada misalnya lagu favorit yang menemani perjalanan. Ada teman yang menyapa, kalau ada seseorang yang mengirim pesan sederhana, hati-hati di jalan nih, sampai di tujuan dengan keadaan baik ya. Jadi kalimat singkat seperti itu terkadang mampu membuat hari terasa lebih hangat. Balik lagi karena kita manusia ya. Kita manusia dan kita tuh hidup berdasarkan ketidakpuasan. Kenapa demikian? Ya kalau kita udah punya A, udah pengen B gitu ya. Jadi udah B pengen C, udah punya C pengen D. Dan itu adalah sifat manusia yang tidak pernah bersyukur akan apa yang ia sudah dapatkan. Dan mungkin ketika kita ngelihat bahwa di dunia atau di Indonesia saat ini sedang terjadi korupsi, misalnya sedang terjadi hal-hal yang mungkin tidak harusnya terjadi, di situ kita bisa melihat bahwa manusia tidak akan pernah bisa bersyukur dan tidak akan pernah bisa merasa puas sampai di mana ia ngerasa bahwa semua hal harus ia dapatkan. Dan ketika kita lupa bersyukur sebenarnya semuanya, mungkin karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, melihat pencapaian orang lain, terus melihat kesuksesan orang lain, merasa hidup itu biasa-biasa aja. Padahal setiap orang tuh punya perjalanan yang berbeda. Viko ngelihat bahwa ketika kita bisa menikmati kopi di pagi hari, kita harus bersyukur. Karena mungkin gak banyak orang bisa nikmati momen seperti itu. Jika lo responnya semuanya bisa kerja dengan baik di tempat yang baik, mungkin responnya harus bersyukur dengan besar. Karena gak semua orang punya kesempatan yang seperti apa responnya rasakan. Kalau responnya bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa ngelakuin apapun, responnya harus bersyukur tanpa harus kaya terlebih dahulu. So, apa yang perlu kita syukuri di pagi hari ini? Yang ingin berbagi hal-hal yang perlu responnya syukuri di pagi hari, bisa langsung DM di 082155668003.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responden semuanya, selamat pagi ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sudah bergabung dari tadi, terima kasih banyak. Dan gak kerasa nih, jam pertama kita telah usai di program Semangat Pagi. Terima kasih buat responden semuanya yang selalu setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Dari di jam pertama tadi kita belajar bahwa ya, mensyukuri hal-hal kecil itu terlebih dahulu ya. Jangan ngerasa bahwa hal-hal besar harus terjadi dalam kehidupan kita baru kita bersyukur. Ya, bersyukur gak harus ketika kita kaya. Bersyukur gak harus ketika kita punya segala hal. Bersyukur gak harus ketika kita punya ini dan itu. Bersyukur menandakan kita bahwa kita siap untuk melihat bahwa ternyata kita masih dapat menikmati apa yang bisa kita nikmati. So, responlah semuanya, kita akan bahas nanti di jam kedua terkait dengan tema kita. Dan tetap stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi tentunya buat nemenin ruang dengar responder di pagi hari ini. Kita dengerin dulu nih lagu yang akan menemani responder semuanya dari Megan Trainor and Girl, yang menemani responder semuanya di pagi hari ini sebagai menutup perjumpaan kita di jam pertama.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.